0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: New entry.
3: Hit music now.

0: Dari koleksi Yanuka, sang ratu di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di 0811-3820-9090 dan tentunya di line telepon kita 0380-829-377. Angel tunggu sampai di pukul 9 pagi ini, yang mau request lagu favorit kamu boleh banget ya. Dan pastinya Angel juga udah menyiapkan playlist terbaru untuk minggu pertama di bulan Juli ini, salah satunya dari koleksi Yanuka, kemudian setelah itu ada Tulus Teh Hijau. Kemudian masih banyak lagi teman Pro 2. Nah, ini lengkapnya dengan informasi bahagia yang datang dari Taylor Swift yang dikabarkan akan menikah dengan Travis Kelce pada 4 Juli ya, hari ini ya teman Pro 2, di Madison Square Garden New York, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Dan tentunya kabar ini semakin menguat setelah pejabat New York City mengkonfirmasi adanya pengajuan izin penutupan jalan untuk acara besar di lokasi tersebut mulai Kamis hingga akhir pekan ya. Sejumlah tanda lain juga mulai bermunculan, mulai dari kru yang terlihat membongkar perlengkapan di sekitar venue menggunakan kaos tour Speak Now dari miliknya Taylor Swift, hingga beberapa pemain Kansas City Chiefs yang dikabarkan sudah memesan kamar hotel di sekitar lokasi pernikahan. Ya, teman Pro 2, keduanya sendiri memang sudah resmi bertunangan sejak Agustus 2025 tahun kemarin ya, setelah Travis Kelce melamar Taylor Swift di Taman Bunga di kawasan Missouri, dan unggahan momen lamaran tersebut bahkan menjadi salah satu postingan Instagram dengan likes yang paling terbanyak, meraih lebih dari 12 juta likes hanya dalam 1 jam pertama. Meskipun begitu, Taylor maupun Travis sendiri belum memberikan konfirmasi resmi terkait dengan kabar pernikahan ini. Tapi yang pasti kita doain aja samawa. Iya ya, samawa dan bahagia terus sampai maut memisahkan.
1: New entry. Hit music now.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pesta sepak bola Piala Dunia biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Banyak penonton dan fans sepak bola yang menantikan kegiatan ini. Di Indonesia, penggila sepak bola bahkan menanti dengan setia dan bertanya-tanya, kapan Indonesia akan ikut dalam Piala Dunia? Sebenarnya, pernahkah Indonesia menjadi finalis Piala Dunia? Sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, Indonesia tercatat pernah menjadi finalis Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pada akhir Januari 2018, Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA mengakui jika Timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah Timnas Indonesia. FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia akan mengulang prestasi ini?

Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu yang kamu dengarkan merupakan koleksi terbaru Alezo One Republic in Your Eyes di 08 11 38 20 90 90. Kemeriahan Pesta Bola Piala Dunia FIFA 2026 masih terus berlanjut, di mana akhirnya teman Prodio, seru sekali ya ini di final untuk waktu Argentina dan Tanjung Verde 2 sama. Seru banget nih untuk teman Prodio juga yang masih menyaksikan di mana, di rumah atau mungkin juga di beberapa tempat yang memang menyediakan untuk menggelar nobar Piala Dunia. Kalau di studio atau di Prodio saat ini juga kita kakak-kakak penyiar dan teknisi kami juga sedang menyaksikan. Ini Angel taunya dari suara ya. Jadi kalau suaranya gol berarti itu untuk Argentina. Dan ada juga kalau misalnya hanya teriak berarti itu Tanjung Verde. Tapi memang seru banget ya teman Prodio. Gimana? Mungkin ada dari antara kamu yang tidak menyangka juga kalau Tanjung Verde ini betul-betul mereka mengantisipasi setiap tendangan dari penyerang Argentina, dan yang pasti juga mereka punya semangat yang luar biasa untuk membobol gol di tempat Argentina ya. Nah, masih akan terus Angel hadirkan juga informasi-informasi, tapi selanjutnya ini kita masih dalam Prodio pagi ini dengan informasi terkait dengan TOP Big Bang teman Prodio yang nantinya akan melakukan konser duluan ke Jakarta pada 19 September. Ini sebenarnya bukan konser ya, tapi adalah fan meeting. Nah, ini juga menjadi pertanyaan dari kita, kenapa sih enggak sekalian sama Big Bang aja yang nanti bakal mengadakan konser juga di Januari. Tapi enggak apa-apa, suka-sukanya idol kita aja kali ya teman Prodio. Jadi TOP Big Bang resmi mengumumkan rangkaian tour fan meeting Asia yang bertajuk TOP Pre-Studio 2026 yang menandai dimulainya aktivitas solo sang penyanyi secara penuh. Jadi tour ini juga akan menjadi fan meeting Asia pertama TOP sejak debut teman Prodio. Tung Angel juga sedang mencari lagunya TOP. Oke, apakah sudah ada? Oh, ada ya. Teman Prodio. Baiklah, kita mencari dulu. Oke, sudah ada. Dan Indonesia tentunya akan menjadi salah satu negara yang masuk dalam daftar fan meeting TOP yang dijadwalkan pada 19 September di Istora Senayan, Jakarta. Dan tentunya kabar ini langsung menarik perhatian penggemar, mengingat Big Bang sendiri juga dijadwalkan bakal menggelar konser mereka di Jakarta, Indonesia pada Januari 2027 mendatang ya teman Prodio. Ya udah deh kalau gitu, Angel mau hadirkan dulu dari koleksinya TOP untuk kamu, Desperado.

0: Fichitarra. Ora, ora, ora, ora, ora, ora. Desperado.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram at RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita, hanya di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: New entry.
6: Hit music now.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
6: Pro 2 FM.
7: New entry. Hit music.

0811 11 30 90 90. Ada Peter juga yang katanya seru banget ya, kali ini kita betul-betul dibuat tegang oleh penampilan Tanjung Verde yang betul-betul mereka gak mau ketinggalan dan terus untuk membela negara mereka katanya. Ini udah 3-2 ya teman Pro 2. Sementara untuk perhelatan Piala Dunia 2026. Thank you untuk kamu yang udah gabung pagi ini. Kita bakal update terus teman Pro 2 ini. Oh ya, 3-2. Masih 3-2. Sementara 3-2 ya. Kita lihat dulu. Oke, ini ada teriakan-teriakan dari luar studio. Tapi semoga aja Angel berharap Tanjung Verde ini bisa mengimbangi Messi ya, Argentina nih. Oke deh, kalau gitu. Dan teman Pro 2 jangan lewatkan karena di pukul 9 juga Angel akan ajak kamu. Kita bakal berbincang bersama dengan salah satu anak muda NTT yang berprestasi, di mana tahun 2026 ini dia juga menjadi juara satu atau meraih medali emas ya dalam ajang Olimpiade Sains tingkat nasional yang ada di Yogyakarta. Seperti apa keseruannya? Pantau terus Pro 2 FM Kupang sepanjang pagi hari ini dalam rangkaian Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
0: New entry.
2: Hit music now.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
0: New entry.
2: Hit music now.
4: Pak Rahman, sekarang warungnya makin ramai ya?
5: Iya, Sari. Dulu jualan cuma sedikit. Tapi setelah ikut latihan usaha dari kelurahan, saya jadi tahu cara mengatur modal dan memasarkan barang.
4: Wah, bagus dong, Pak. Berarti penghasilannya juga meningkat, kan?
5: Alhamdulillah. Sekarang cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa sedikit menabung.
4: Ternyata belajar keterampilan dan berusaha sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ya, Pak?
5: Betul. Selama kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, perlahan kehidupan bisa menjadi lebih baik.
4: Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak.
5: Pelatihan keterampilan, usaha kecil, dan semangat untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
4: Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja,
5: maka langkah menuju kesejahteraan semakin nyata.
4: Dari usaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan

0: Dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa. Good morning. Angel hadirkan Spada Talking untuk pagi hari ini. Dalam episode kita akan membahas terkait dengan dari laboratorium menuju podium juara. Spesialnya pagi hari ini kita sudah kedatangan salah satu anak muda NTT yang berprestasi, di mana dalam bulan lalu ya, bulan Mei ya kalau gak salah ya. Nah, kakak cantik ini terpilih ya menjadi juara dan meraih predikat medali emas dalam ajang Olimpiade Sains Tingkat Nasional 2026. Siapakah dia? Langsung aja kalau gitu kita akan berkenalan pagi ini teman berdua bersama dengan kakak Jessica Besiani Bunga Marta Naisoko, yang merupakan mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang. Selamat pagi.
5: Selamat pagi kak.
2: Selamat pagi juga. Pokoknya apa dong teman Prodi?
5: Selamat pagi semua. Halo.
2: Oke, kakak Jessica, thank you banget untuk kebersamaannya pagi ini. Apa kabar?
5: Baik.
2: Kabarnya baik.
5: Iya.
2: Dan selamat untuk mencapai luar biasanya. Gimana perasaannya juara nih kak?
5: Tidak menyangka juga sih, tapi cukup senang karena usaha saya tuh membuahkan hasil. Jadi sangat senang juga membanggakan orang tua, menambahkan prestasi-prestasi saya.
2: Luar biasa ya. Ini udah memperkirakan kayaknya bisa nih juara nih.
5: Pasti kita masing-masing orang tuh punya kepercayaan diri ya untuk ya pasti juara, tapi melihat pas persiapan saya juga menurut saya belum matang juga karena saya tuh bersaing bukan dalam NTT doang, tapi seluruh Indonesia, dan itu untuk umum. Perlombaannya tuh untuk umum, jadi mahasiswa sama siswa SMA, tingkat SMA. Jadi perkiraan saya, aduh kayaknya belum menang nih, bisa nanti coba lain kali. Karena setelah lomba tuh tunggu 3 hari kemudian baru
2: pengumuman.
5: Iya.
2: Oh oke, luar biasa. Tapi inilah kamu sebagai peraih medali emas dalam ajang Olimpiade Sains Tingkat Nasional ya. Namun sebelumnya kita bakal berkenalan dulu ya dengan kakak Jessica. Kata orang gak kenal maka gak follow Instagramnya.
5: Aduh.
2: Silahkan memperkenalkan diri, dan juga ini kita mau menanyakan kesibukan kamu sebagai apa, dan lagi ya, sibuk apa aja aktivitas yang kamu jalani sama teman Prodi. Silakan kak.
5: Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Biciani Bunga Marta Naisoko, biasa dipanggil Jessica. Saya mahasiswi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang.
2: Dan kalau sekarang udah semester berapa kak?
5: Sekarang semester 4 mau masuk semester 5.
2: Wah luar biasa. Ya, dan langsung meraih medali emas. Ini memang untuk ajang pertama kamu di tingkat nasional atau sudah kesekian kali nih?
5: Untuk kesekian kalinya.
2: Untuk kesekian kalinya.
5: Iya.
2: Boleh dong diceritakan dulu. Jadi ini kesekian kalinya tapi di tahun 2026
5: iya.
2: Ini ya.
5: Iya.
2: Kalau tahun-tahun kemarin juga ikut?
5: Iya, tahun-tahun kemarin juga ikut. Ada lomba poster, juga ada lomba esai. Palingan mungkin di situ kebanyakan tuh lombanya tuh di SMA sih.
2: Oh, di SMA.
5: Soalnya
2: ya?
5: Di kuliah ini kebanyakan ikut organisasi.
2: Wah, keren. Organisasi apa kok kita boleh tahu?
5: Organisasinya itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, saya sebagai sekretaris. Habis itu ada UKM Pramuka juga di Politeknik Kemenkes Kupang. Habis itu ada UKM Tari sebagai

0: ketua UKM tari juga.
1: Oh, menari juga ya?
0: Iya, baru-baru juga lomba tari di apa? UT juara 3 juga.
1: Wah, selamat. Keren-keren. Ini banyak sekali aktivitas dan perlombaan yang kamu ikuti, meskipun kalau mau dibilang teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Kupang nih jadwal kuliahnya padat merayap ya.
0: Sangat padat, Kak.
1: Tapi gimana Kakak bagi waktunya?
0: Kalau bagi waktunya itu kita pasti fokus kuliah dulu. Paginya tuh kuliah tuh setelah kuliah tuh kita ikut organisasi. Pokoknya lebih dilihat prioritas yang mana yang lebih penting dulu. Tapi kuliah tuh nomor satu. Kuliah nomor satu. Organisasinya tuh sama perlombaan tuh nanti kita atur. Mungkin kalau organisasi memang bisa dibagi ke lain waktu, kita bagi saja. Kita utamakan untuk persiapan lomba.
1: Oh, jadi kayak gitu ya, iya, Kak ya. Dan apa sih makna medali emas ini bagi perjalanan akademik kamu dan kehidupan pribadi? Di bulan Mei kemarin akhirnya nambah lagi nih medali-medali kamu.
0: Maknanya itu cukup mendalam ya, soalnya walaupun persiapannya itu mepet, tapi membuahkan hasil sampai medali emas ini sangat bermakna sih.
1: Bermakna mendalam sekali.
0: Mendalam
1: ya.
0: Sekali.
1: Oke, okay. Apakah ini juga merupakan pencapaian tertinggi kamu atau ya ini menambah koleksi aja sih sebenarnya?
0: Ya, menambah koleksi saja. Mungkin sudah pernah juara nasional lainnya juga.
1: Luar biasa. Apa aja?
0: Seperti lomba poster kemarin.
1: Lomba poster juga, ya?
0: Ya, tuh. Lomba poster, abis itu lomba esai juga.
1: Oh, yang tadi udah di spill.
0: Iya, di spill.
1: Nah, ini boleh dong diceritakan secara lengkap ya, dan lebih mendalam kepada teman Redua. Ini lombanya kapan, di mana, berapa lama persiapan? Dan kalau bicara soal Olimpiade Sains Tingkat Nasional, ini yang dilombakan apa aja nih, Kak?
0: Oke, jadi sebulan sebelum pengumuman perlombaan itu, di bulan April, April, akhir April itu ada poster flyernya masuk, muncul di IG, jadi oh, mau coba ikut deh, bisa nih, terbuka untuk umum, jadi okay, ikut. Persiapannya itu 1 bulan, jadi itu juga persiapannya tuh tidak terlalu matang karena harus bagi waktu sama kuliah dan organisasi. Okay. Jadi kita, saya itu mungkin dari belajarnya itu mungkin cuma 2-3 jam. Nah, untuk perlombaannya itu dibuat tuh secara online, tapi onlinenya itu sangat ketat, sangat ketat. Bukan cuma online, kita kerja selesai. Itu mungkin kita bisa cari-cari jawaban di AI mungkin. Tapi ini lombanya
1: nggak bisa sama sekali ya.
0: Nggak bisa sama sekali ini. Ini kita duduk di laptop, kamera full badan, full setengah badan, pokoknya full. Gerak-gerik kita tuh dipantau sama layar pengerjaan kita di laptop tuh direkam layar. Jadi full, jadi nggak ada bilang mau lihat sini dulu, lihat buku ini dulu. Jadi itu full, kita cuman berdiri depan laptop langsung kerja soal.
1: Berapa hari, Kak?
0: 1 hari full, karena saya ikut 3 jenis olimpiade. Itu adalah olimpiade biologi, matematika, sama fisika. Jadi 1 hari full tuh 3 itu full, dari pagi sampai sore lah.
1: Lomba ini kan ada 3 jenis lomba yang kamu ikuti. Nah, wah, soalnya sendiri seperti apa? Apakah memang soal-soal umum atau ada yang lebih spesifik yang menurut kamu tertantang untuk, aduh, ini harus bisa jawab nih supaya dapat poin tambahan?
0: Ada kebanyakan ini soal umum, tapi ada beberapa soal sih. Itu karena tingkat mahasiswa, itu ada dibagi. Jadi lombanya ada soal tuh siswa dan mahasiswa. Nah, pada soal mahasiswa ini itu lebih spesifik, seperti soal kasus atau analisis. Jadi itu harus lebih menganalisis secara baik agar bisa menentukan jawaban yang benar.
1: Oh, esai semuanya?
0: Iya. Jadi ada pilihan ganda juga, tetapi beberapa selain itu soal kasus sama analisis data.
1: Jadi kayak gitu ya,
0: iya,
1: Kak ya. Ada gak sih yang membuat kamu kayak mengerjakan tapi juga overthinking, ini bisa ya, ini bisa gak sih, atau saya selesai gak sih menyelesaikan? Gimana waktu keseruan, waktu kamu lagi mengikut lomba tuh, Kak?
0: Ada sih beberapa soal tuh yang saya ragu untuk jawab ini jawabannya betul atau tidak ya. Aha. Kayak aduh ini depan kamera lagi, aduh gugup, harus jawab apa. Jadi analisis ulang, jadi saya bilang jangan takut. Kalau takut pasti nggak bisa jawab ini.
1: Benar.
0: Jadi ya udah fokus baru waktunya tuh mepet. Mepet banget. Jadi fokus bilang nggak apa-apa deh, harus fokus, intinya jawabannya betul. Jadi sudah, jadi tertantang fokus dalam hati bilang Jessica fokus. Setelah itu jawablah. Nggak tahu juga itu betul atau tidak, soalnya di sana yang ngecek soal.
1: Dari tiga jenis lomba ini, yang menurut kamu yang paling gampang, yang bisa lah kamu selesaikan, ada juga yang menurut kamu, wah ini lumayan susah juga, ini harus lebih banyak berpikir untuk menulis nih jawabannya.
0: Itu sih fisika.
1: Fisika ya?
0: Iya, fisika kalau cuma soal cakaran, okelah. Ini soal cakaran campur soal analisa.
1: Oh, okay.
0: Jadi kita harus analisa dulu apa yang betul, baru kita cakar pakai rumusnya.
1: Kayak gitu.
0: Iya.
1: Wah, seru ya. Ini juga membuat teman-teman lain tuh bertanya, apalagi juga sama Angel. Keren ya, seorang Kak Jessica yang merupakan mahasiswa prodi D3 keperawatan loh ya, ikut dalam ajang olimpiade ini. Wah, ini gimana kata dosen, apalagi teman-teman kamu ketika tahu kamu juara nih?
0: Kalau dosen sama teman-teman tuh sangat support. Pas sampai diposting di IG kampus itu, setelah itu ke kampus semua langsung berikan selamat, congrats. Jadi bilang selamat ya Jessica untuk juaranya. Dosen-dosen pun dukung. Dosen-dosen Poltekkes tuh sangat mendukung kalau mahasiswanya itu ikut suatu lomba. Jadi itu sangat menjadi kebanggaan buat saya.
1: Kebanggaan buat kamu,
0: iya.
1: Dan juga untuk mama papa terutama.
0: Iya, terutama mama papa.
1: Dan ini juga latihan soal gak sih? Kan kalau belajar oke, tadi kamu bilang 2-3 jam.
0: Iya.
1: Tapi mungkin lebih banyak makan waktu karena dari perkuliahan,
0: iya,
1: tugas dan lain sebagainya. Nah kalau soal-soal memang kamu udah dapat atau mungkin belajar ngambil dari mana bahan soalnya sehingga untuk memudahkan kamu juga dalam ikut lomba kemarin nih Kak.
0: Nah, lomba itu ada dikasih kisi-kisi, tapi bukan kisi-kisi soal, tetapi kisi-kisi materi yang akan yang akan keluar secara garis besar. Jadi kayak kalau biologi itu tentang sel. Nah, sel ini kan luas. Jadi otomatis kita harus belajar keseluruhan tentang sel tersebut. Di situ tuh kisi-kisinya itu bisa sampai 46, 49 kisi-kisi. Jadi kita harus belajar semua. Walaupun satu kisi-kisi itu belum tentu
1: keluarnya
0: 4
1: semuanya,
0: soal,
1: kan?
0: Pasti satu soal saja. Jadi kita nggak tahu, jadi harus belajar full.
1: Ini kayak satu bahan materi pelajaran.
0: Iya.
1: Nah ini nih, ini menarik sekali karena kamu juga sibuk dengan perkuliahan. Udah mulai magang atau
0: sementara
1: magangnya di mana nih Kak?
0: Magangnya tuh di RS BN Boy.
1: Wah semangat. Berarti ini sementara lagi lepas ya?
0: Iya.
1: Oh oke, okay. Capek gak sih?
0: Capek, tapi menguras sih, karena kita harus menjalani tugas merawat pasien. Jadi harus full merawat pasien dengan sepenuh hati.
1: Tapi di sela-sela kamu juga belajar ya?
0: Ya, belajar dan ikut organisasi. Kadang kalau pulang dinas pagi, lanjut ke kampus untuk ikut organisasi dulu. Pas abis itu organisasi, pulang kita belajar.
1: Oh oke, okay. Kayak gitu. Nah setelah ini ada gak sih lomba lainnya yang memang tengah kamu persiapkan Kak Jessica?
0: Kalau lomba selanjutnya itu maunya target internasional.
1: Udah ada, udah pasang
0: lagi plan, mencari
1: iya, pasti ada ya.
0: Pasti.
1: Dan kita doakan semoga kamu sukses nih.
0: Amin.
1: Ya. Keren. Nah, ini kalau mau dibilang Kakak sendiri banyak ya ikut lomba yang kalau mau dibilang secara akademik. Tapi ternyata di samping itu juga bisa menari. Apalagi nih yang teman-teman harus tahu soal Jessica.
0: Karena memang hobi saya itu menari.
1: Dari
0: SD itu suka menari, sudah ikut lomba dari SD juga menari, juara
1: tradisional dance kontemporer atau
0: gabung semua, boleh
1: bisa, ya?
0: Lokal, tradisional, campur modern boleh. Ya, bisa.
1: Asik sekali. Kemudian dance, apalagi nih? Gambar tadi, desain.
0: Gak terlalu juga sih.
1: Oh, gak juga.
0: Gambar juga, memang bisa gambar, cuman gak percaya diri gambarnya bagus atau tidak. Tapi bisa gambar.
1: Bisa ya.
0: Bisa gambar, bisa lukis, cuman masih lihat-lihat kayak ah belum nih, belum tertarik atau belum bisa ke situ dulu, belum bisa mengasah skillnya lebih ke situ. Palingan ke ya posternya itu kita editing, poster. Jadi kebanyakan ya editing. Editing tuh dari SMA sih suka edit-edit. Dulu tuh zaman-zaman tuh ada edit-edit video-video capcut
1: banyak. Ya?
0: Banyak. Jadi situ mulai ada fitur aplikasi baru namanya Canva. Oke, coba. Oh bagus juga. Kayaknya pakai buat poster bagus nih. Oke, jadi premium lah. Anggota premium poster. Oke, coba dilombakan. Pas dilombakan juara. Oke, nanti buat lagi yang lebih bagus.
1: Berarti kamu otodidak ya, belajar sendiri ya kak?
0: Iya.
1: Oke, wah seru juga nih ya. Nah kemudian apalagi nih pengembangan talenta dan skill kamu yang kayaknya teman-teman juga boleh dijiplak nih ya, dijiplak. Maksudnya mereka boleh mencontoh ya bahwa wah Kak Jessica aja bisa, kita juga bisa dong. Nah selain itu apalagi yang bisa membuat kamu tuh semangat untuk memacu prestasi kamu. Ada lagi gak sih lomba-lomba lainnya?
0: Palingan lomba itu aja seputar kalau non-akademik ya menari, kalau akademik ya poster, esai, olimpiade bisa, public speaking. Tapi public speaking tuh belum karena saya tipe orangnya tuh belum percaya diri omong di depan sebenarnya.
1: Gimana?
0: Ini juga first time ya, ya. First
1: time. Tapi luar biasa loh ya, salut untuk seorang Jessica. Nah kemudian juga ini kita bicara soal lomba lagi ya Jessica. Jadi ini sejak kapan kamu tertarik untuk oke, ikut dalam perlombaan ajang olimpiade seperti ini? Apakah memang sudah dari SMP, SMA atau karena di perkuliahan melihat juga teman-teman wah selain kuliah produktif di lain tempat nih, saya juga harus kayak gitu, gimana kak?
0: Kalau untuk olimpiade tuh saya dari SD sudah ikut lomba cerdas cermat, juara juga. Setelah itu masuk di perkuliahan, saya lihat oh teman-teman ikut lomba. Awalnya memang saya juga ikut lomba, cuman nggak terlalu fokus ke lomba organisasi dengan kuliah dulu. Lomba tuh nanti selingan aja kalau memang ada waktu sempat untuk mempersiapkan diri. Tapi untuk olimpiade itu memang harus mempersiapkan diri. Tapi untuk poster dengan esai ya udah ikut-ikut aja, kan nggak perlu waktu lama atau mempersiapkan terlalu lama. Jadi itu menurut saya sih untuk mempersiapkan diri tuh untuk di perkuliahan untuk mengikuti lomba tuh saya lihat saya tuh tipe orang yang kalau dia bisa kenapa saya tidak bisa. Jadi lihat teman-teman di IG kampus, saya memang sudah ada di IG kampus, cuman saya bilang saya mau nambah foto saya juga di sana, mau juga. Jadi ikut lomba dan juara. Gak nyangka juga juaranya tuh medali emas. Jadi itu suatu kebanggaan saya juga bisa meraih medali emas dan diposting di situ juga bilang oh saya juga bisa ternyata bukan cuma teman-teman.
1: Berarti memang betul-betul gimana ya Kak Jessica, bukan orang lain bisa aja, saya juga harus bisa, tapi juga bagaimana kamu mengukur sejauh mana kemampuan kamu. Oke, luar biasa. Tapi ini juga tidak terlepas dari cara belajar kamu. Kita pengen tahu cara belajar yang ideal kalau dari seorang Jessica itu seperti apa sih?
0: Kalau menurut saya sih belajar itu jangan gimana ya, orang bilang kalau belajar terus tuh nanti bisa harus belajar yang rajin, harus belajar terus menerus. Kalau menurut saya tuh tidak sih. Belajar tuh sesuai kemampuan otak dan tubuh kamu. Apakah kamu punya energi untuk belajar atau tidak. Kalau kamu belajar dalam keadaan capek, percuma. Harus dalam keadaan fit, memang kamu mau untuk belajar, kemauan untuk belajar agar materi-materi atau pengetahuan yang kamu belajar dari materi tersebut itu masuk ke otak kamu. Kalau kamu belajar dalam keadaan capek, itu tidak akan masuk.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Karena udah capek duluan, mana
0: capek
1: bisa
0: dulu. Buka buku aja kayak aduh udah capek. Lebih baik tutup aja. Jadi lebih baik belajar tuh secukupnya, okay. Tetapi masuk ke dalam otak, oh, tersimpan. Gitu.
1: Nah, Kak Jessica tipikal yang mana? Belajar subuh? Ya belajar kan biasa orang
0: yeah.
1: itu ngajarin kita juga belajar subuh supaya lebih fokus kan lebih hening. Atau belajar siang atau belajar malam? Jam belajar kamu nih?
0: Kalau saya sih kalau untuk belajar biasa, kalau untuk belajar untuk perkuliahan itu belajar malam.
1: Oh, belajar malam ya.
0: Belajar malam. Tapi kalau untuk kayak ikut ujian itu saya lebih suka belajar subuh karena otaknya masih fresh. Kalau malam kan udah tambah ngantuk, iya betul. Jadi lebih baik belajar subuh saat bangun tidur sudah fresh kita belajar. Itu baru masuk di otak sih menurut saya.
1: Oh jadi kayak gitu.
0: Iya.
1: Ya. Dan boleh dong sebelum kita rehat, Kakak juga memberikan tips and trick ketika mengikuti lomba olimpiade. Mungkin bagi beberapa orang sulit banget ya untuk mengerjakan soal, apalagi soal yang seperti kata Kak Jessica di awal tadi, ini butuh untuk kita menganalisis lagi, kita menghitung lagi, ini kira-kira mau digimanain jawabannya, itu harus seperti apa dan tidak bolehnya kayak gimana.
0: Nah, tips dari saya, kalian harus pahami soal tersebut, tetap tenang, jangan takut. Kalau ketemu soal-soal seperti itu, tetap tenang, baca soalnya secara lurus, baca, dalami, analisis. Ada setiap soal analisis itu ada satu kata kunci yang menjadi jawabannya. Jadi harus analisis kata kunci mana yang paling mendasari soal tersebut, menjadi masalah atau tantangan dalam soal tersebut, itu yang menjadi kata kunci dari soal tersebut.
1: Itu ya. Dan yang gak boleh kita lakukan ketika mengerjakan soal apa nih buat Kakak?
0: Jangan anggap remeh satu soal. Kalau kita anggap remeh satu soal, oh ini gampang, gampang ini. Baca, apalagi soal analisis, gak boleh anggap remeh. Soalnya soal analisis tuh kadang menjebak. Jadi kalau salah analisis ya sudah, itu jawabannya salah.
1: Gitu ya Kak?
0: Iya.
1: Oke, nah ini juga bisa menjadi inspo untuk teman berdua ke depannya ketika mengikuti lomba-lomba seperti ini ya pastinya. Harus mengerjakan soal yang susah atau gampang dulu?
0: Menurut saya sih soal yang gampang dulu. Mungkin dari waktu yang mepet kita mengerjakan soal yang kita bisa dulu, okay. Baru mengerjakan soal yang kita anggapnya itu sulit. Supaya ada waktu yang cukup untuk kita mengerjakan soal yang sulit tadi. Supaya ada waktunya yang lama, kita bisa analisis dengan baik dan bisa menentukan jawabannya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Kak Jessica, kita rehat dulu boleh ya?
0: Oke, boleh.
1: Untuk semua produser juga, untuk kamu yang mau ikutan gabung bertanya atau berkenalan lagi ya bersama dengan Kakak Jessica, boleh banget Angel tunggu dan nantikan di line WhatsApp kita 0811 38 20 90, atau juga yang mau menelpon menghubungi Kak Jessica di nomor studio kita 0308829377. Kita rehat, setelah itu kita bakal lanjutkan masih dalam kebersamaan kita di Spada Talking Pro 2 Kupang.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: Produa FM Kupang, teman terbaik kamu, masih bersama dengan kakak Jessica dalam Spada Talking di pagi hari ini. Anyway, teman Produa, kalau bicara soal prestasi, jadi bukan satu aja, tapi ini bejibun banyak banget ya prestasinya. Tadi juga Angel sempat bercerita waktu kita lagi rehat bersama dengan Kak Jessica, ternyata di tahun yang sama Kak Jessica juga baru saja mengikuti kegiatan besar mahasiswa ya, iya, yang ada di Surakarta. Boleh dong dilanjutkan cerita kamu lagi, kalau di Surakarta ini bulan apa dan kegiatannya apa nih Kak?
10: Nah, kalau di Surakarta itu kita ikut kegiatan namanya itu Sarasehan. Dari Forkompi. Itu Forum Komunikasi Mahasiswa Sepoltekkes Indonesia. Okay. Nah, di situ kita tuh bukan cuman berkomunikasi tapi kita berdiskusi tentang isu-isu kesehatan, juga membahas aspirasi-aspirasi mahasiswa di tiap kampus Poltekkes di seluruh Indonesia juga. Dan itu bukan hanya diikuti satu kampus Poltekkes saja, tapi semua kampus Poltekkes di Indonesia tuh hadir. Membawa delegasi-delegasi mereka dari setiap kampus.
9: Apa yang kamu suarakan tentunya sebagai delegasi dari perwakilan kampus Poltekkes Kemenkes Kupang?
10: Kalau dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, mungkin aspirasi-aspirasi mahasiswa itu menurut saya tuh sudah tercapai ya, sudah terpenuhi seperti fasilitas dari kampus sudah memberikan. Tapi saya kagum dengan poltekes-poltekes luar nih, lebih maju poltekes-poltekes luar, tetapi masih banyak aspirasi mahasiswa yang belum didengar. Nah, saya
1: itu plus minusnya.
10: Iya, saya bilang kok Poltekes Kupang tuh aspirasi mahasiswa tuh didengar, sudah tercapai, tapi poltekes-poltekes di luar itu belum. Dan keunggulan Poltekes Kupang juga masuk top 10 besar Poltekes terbaik di Indonesia. Jadi, tapi top-top yang di atas juga masih ada aspirasi yang belum dijawab oleh kampus kepada mahasiswa. Belum, mahasiswa nih belum puas nih aspirasinya. Jadi menurut saya, oh, Poltekes Kupang ini keren ya, untuk menangani aspirasi-aspirasi mahasiswa.
1: Oh, oke. Jadi kayak gitu kamu melihatnya ya. Tapi ada gak sih suara yang ikut kamu bawa juga, melihat suara teman-teman lain, okay, mereka juga bersuara terkait dengan apa yang masih menjadi PR di kampus mereka. Nah, tapi kalau dari Kak Jessica sendiri melihat, apakah ada isu di tengah masyarakat kita terkait dengan kesehatan yang sebenarnya masih harus perlu diedukasi, disuarakan lagi?
10: Mungkin untuk isu yang paling tren dan menjadi ikon Poltekes Kemenkes Kupang yaitu TB paru sih.
1: Apa tuh? Oh, TB.
10: Iya.
1: Oh,
10: karena
1: ya?
10: TB paru di Indonesia tuh cukup besar, apalagi di NTT itu menjadi nomor 2.
1: Boleh tahu dong apakah ada datanya, Kak, atau mungkin secara besar deh?
10: Secara besar tuh kalau di Indonesia tuh lebih dari 134.000 kematian tuh diakibatkan TB paru. Jadi mungkin belum terbuka luas pengetahuan masyarakat tentang TB paru. Mungkin banyak yang bilang itu faktor keturunan, genetika. Tetapi TB paru tuh dikarenakan bakteri, virus. Karena jika seseorang yang mengalami TB paru, kan kita tidak tahu, pasti dia itu tidak apa ya, tidak kasih tahu kalau dia di kerumunan orang, dia tidak akan memberitahu sama orang kalau dia itu TB. Pasti dia diam-diam saja. Jadi kalau saat dia batuk, di sekitar orang-orang itu pasti terkena, tapi tidak langsung menjadi TB paru. Pasti virusnya pasti dalam tubuh, tunggu pada saat tubuh kita tuh melemah, baru virus TB paru tersebut itu
1: berkembang.
10: Jadi menurut saya masih banyak sih di NTT ini mengalami TB paru. Dan suatu kebanggaan saya, dosen-dosen saya juga menjadi kader kesehatan TB paru untuk di NTT itu dosen Poltekes.
1: Oh iya. Ya. Ini dengan cara apa turun ke masyarakat untuk menekan angka TB paru di NTT?
10: Itu biasanya kalau kita nakes, tenaga kesehatan, mahasiswa kesehatan, kita kalau turun ke masyarakat tuh pasti kita edukasi. Edukasi bahayanya TB paru, pencegahan TB paru tuh pasti kita tuh mencegah agar virus ini tuh tidak semakin meluas ya, agar masyarakat tuh lebih paham akibat dari TB paru nih, nanti itu akibatnya tuh parah. Bahkan TB paru tuh kalau seorang yang kena TB tuh bisa sembuh tapi tidak bisa sembuh total. Otomatis
1: bisa kembali lagi kan?
10: Tidak bisa kembali normal lagi karena paru-parunya itu sudah rusak. Tidak bisa kembali normal, pasti pernapasannya makin sesak mungkin. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati.
1: Caranya seperti apa?
10: Nah, kita mencegahnya itu pasti otomatis kalau di kerumunan orang, keramaian orang, kita harus pakai masker karena kita tidak tahu siapa-siapa orang di sini yang kena TB paru. Otomatis kalau orang batuk, dan kita harus melakukan, kalau mau batuk itu harus ada batuk efektif.
1: Oh, batuk efektif?
10: Iya.
1: Wah, ini unik. Maksudnya gimana tuh,
10: batuknya,
1: Kak?
10: Itu kita tutupnya tuh bukan pakai tangan, tetapi pakai siku bagian dalam baru batuk. Iya. Iya. Kalau kita pakai tangan batuk, otomatis kita kalau salim sama orang itu terkena.
1: Oh, oke. Okay.
10: Virusnya berpindah ke orang lain. Jadi kalau kita batuk tuh kita harus pakai ini. Tutupnya pakai siku bagian dalam ini. Agar tidak terkena. Jadi kan ini kan tidak selamatnya di sini, salimnya tidak di sini. Jadi otomatisnya tidak menyebar ke semua orang.
1: Itu ya.
10: Iya.
1: Dan Kakak juga karena pengalaman magang, pernah nggak sih ketemu dengan orang-orang gitu? Ini penyembuhannya seperti apa sih kalau dari Kakak?
10: Biasanya TB paru tuh ada obat. Obatnya itu ada obat ada obat tuh yang dikonsumsikan selama 6 bulan. Dan untuk pasien-pasien TB paru, jangan
9: skip ya.
10: Skip obat. Obat tuh sangat penting. Karena kalau sudah resisten obat, maka virus yang dalam tubuh kita tuh akan menyamakan dirinya dengan virus-virus dalam tubuh. Jadi kalau obat masuk sudah tidak mempan, kebal sama obat tersebut, nanti dia makin banyak makin parah. Jadi wajib minum obat.
9: Ada yang mengatakan bahwa aduh nanti kalau minum obat kita ginjal lagi karena banyak obat. Enggak.
10: Kalau obat TB paru sih dia tuh obatnya satu. Itu rutin, harus rutin, wajib rutin. Kalau udah skip, nanti ditambah lagi bulannya, mungkin 12 bulan.
9: Nah ini nih pemahaman yang harus diluruskan ya teman-teman semuanya. Atau mungkin juga ada kamu sebagai penderita, atau mungkin teman-teman keluarga, tetangga, ini juga harus perlu diedukasi. Nah kalau kakak sendiri, apakah juga kan sebagai mahasiswa keperawatan, sebelum Angel pengen tahu nih, kenapa mengambil jurusan ini ya, ada gak sih dengan menggunakan platform seperti media sosial, kakak juga otomatis mengedukasi followers atau masyarakat atau siapapun lewat, yaitu dia platform media sosial kakak nih.
10: Kenapa saya ambil jurusan keperawatan? Karena memang saya tuh ingin jadi seorang perawat. Dulunya tuh saya pikir perawat nih hanya suntik-suntik saja. Ternyata wah capek juga ya. Perawat nih merangkum semua tuh. Bisa di gizi, bisa di farmasi obat-obatan juga bisa. Bisa di bidan, di ibu hamil sama anak juga bisa. Ternyata tuh perawat tuh merangkum semua. Dan kenapa saya masuk Poltekkes Kemenkes Kupang? Juga saya masuk Poltekkes Kemenkes Kupang juga tuh melalui jalur prestasi. Nah sekarang dan Poltekkes Kemenkes Kupang juga itu merupakan kampus kesehatan yang unggul. Program studinya semua tuh unggul. Jadi saya memilih Poltekkes Kemenkes Kupang karena juga Poltekkes Kemenkes Kupang juga itu mengembangkan mahasiswanya itu menjadi unggul, berkarakter dan berprestasi juga itu sangat bagus. Makanya saya memilih Poltekkes Kemenkes Kupang.
9: Dan tadi belum dijawab nih, apakah kakak juga menggunakan platform media sosial untuk mengedukasi followers atau juga teman-teman terkait dengan dunia kesehatan, atau mungkin apa yang sudah kakak pelajari kakak implikasikan lewat konten-konten menarik nih?
10: Kalau untuk itu saya lebih ke poster. Kalau buat poster ya. Buat poster pasti saya posting ke media sosial untuk mengedukasikan. Lebih banyak sih kita turun ke masyarakat ya, dalam bentuk mata kuliah ya, promosi kesehatan namanya. Jadi gitu kita edukasinya tuh turun ke masyarakat. Kalau untuk media sosial kita menggunakan poster mungkin.
9: Jadi kayak gitu ya. Berarti kamu menikmati betul ya title kamu sebagai seorang mahasiswi prodi D3 keperawatan.
10: Ya, sudah sejauh ini ya menikmati sudah. Iya.
9: Menikmati sudah atau menikmati banget?
10: Menikmatilah.
9: Ini yang menikmati ya. Kamu cita-cita dari kecil ingin jadi perawat atau ketika melihat ada sosok inspirasi yang akhirnya membuat kamu seperti sekarang ini?
10: Kalau cita-cita dari kecil bukan sih, bukan.
9: Apa nih?
10: Sebelum jadi pro tuh kepengen tuh jadi poluan.
9: Oh, jadi poluan.
10: Iya, tapi kalau lihat ya gimana ya, saya tipe orang kalau mau ikut sesuatu tuh nggak mau tes, maunya pakai nilai rapot aja tuh langsung lulus. Maunya pakai nilai yang sudah saya hasilkan, kasih masuk langsung lulus. Tapi dengan sejauh ini saya bilang perawat tuh bisa jadi apa, polisi. Polisi kesehatan lah. Jadi lanjut aja perawat, nanti setelah itu baru tes deh. Sejauh ini saya belum tes yang namanya PNS atau tes-tes yang lain tuh belum pernah, soalnya takut gagal. Awalnya udah takut gagal. Tapi kata mama bilang, enggak, semua orang tuh gagal. Semua orang tuh berhasil dari kegagalan tersebut. Jadi jangan takut gagal.
9: Jangan takut gagal ya. Seperti itu, betul sekali. Dan kalau bicara soal generasi muda, kan sekarang anak-anak juga teman-teman kamu yang lain, apalagi seperti Jessica juga berlomba-lomba untuk bagaimana kita punya sebanyak mungkin prestasi-prestasi yang ada. Nah, sejauh mana juga nih kamu melihat peran anak muda dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kalau di saat ini?
10: Menurut saya sih sangat penting ya peran mahasiswa atau generasi muda dalam perkembangan teknologi saat ini tuh sangat, karena kita tuh sebagai apa ya, sebagai penerus bangsa. Jadi kita tuh harus paham tentang teknologi kedepannya, apa yang harus kita buat. Dan itu sangat penting, generasi muda harus memahami proses perkembangan teknologi agar kedepannya itu kita tuh menjadi lebih bagus dan lebih berkembang. Karena pada saat saya ikut kegiatan di Surakarta, saya melihat mahasiswa-mahasiswa di sana tuh sangat berwawasan luas.
9: Iya,
10: sangat berwawasan luas. Cara penyampaian, keberanian mereka, untuk memberikan pendapat, menuntut keadilan tuh sangat tinggi. Jadi saya merasa, oh penting ya, generasi muda ini kita harus paham tentang teknologi, berwawasan luas, agar kita bisa menyelesaikan suatu masalah yang terjadi jika terjadi ke depannya.
9: Betul-betul sekali. Dan ini juga harus didukung bukan saja oleh mahasiswa yang punya kemauan besar untuk belajar, ya, tekad mengembangkan skill dan talenta, tapi juga didukung dengan sarana prasarana yang ada di kampus ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan di awal bagaimana kalau peran dari kampus kamu nih membentuk banget mahasiswa-mahasiswanya. Ini terbukti kalau dari Kak Jessica ini bisa ikut banyak lomba karena juga disupport oleh
10: kampus. Kampus, orang tua.
9: Orang tua juga ya. Ini kalau bicara soal papa dan mama, ada gak sih keinginan papa dan mama yang kayak kadang tuh kita pengennya ingin jadi A, tapi papa dan mama menyarankan udah ya B aja dan lain sebagainya. Atau kalau sosok orang tua dari Kak Jessica ini mendukung keputusan apa yang kamu lakukan, ya itu yang akan didukung terus tuh.
10: Kalau setiap keputusan dari saya, pasti mama dan bapak tuh lihat apakah ini baik atau tidak. Kalau tidak baik ya disarankan pilihan lain, tapi kalau bilang ini baik pasti mendukung. Selalu mendukung, ya lakukan saja kalau kamu bisa. Pasti bisa, pasti juara. Selalu.
9: Selalu menjadi support system.
10: Iya, selalu menjadi support system.
9: Oke, ini juga yang sudah bergabung di line komentar kita di YouTube channel RRI Kupang. Selamat pagi untuk yang punya nama Yosep Naisoko, apakah ini ayah tercinta?
10: Iya.
9: Boleh dong disapa?
10: Halo Bapak.
9: Bapak dan Mama ya.
10: Halo Bapak dan Mama.
9: Ada juga Christina Dimoe Niago.
10: Iya, teman.
9: Oh, teman. Hai Christina.
10: Halo Indi.
9: Semangat sayang ya. Dan juga yang lagi menyaksikan kamu, karena kita juga sudah berada di akhir kebersamaan, apakah ada pesan dan harapan dari Kak Jessica juga untuk teman-teman di luar sana untuk bisa keluar dari jalur yang namanya mager, jalur tidak percaya diri, ada rasa ketakutan bahwa orang lain bisa, ya udah mereka aja kali ya.
10: Oke.
9: Gimana tuh Kak?
10: Siapkan. Kalau pesan saya, teman-teman yang nonton nih, dan untuk semua teman-teman, jangan pernah takut gagal. Kalau kalian sudah merasa gagal, kalian sudah menutup diri kalian untuk berkembang dan melangkah lebih maju. Jadi kalian harus percaya diri kalau kalian bisa. Jika kalian menutup diri dan tidak mau berkembang, maka kalian akan stuck di situ saja dan tidak akan berjalan ke depan. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut gagal, karena semua orang yang berhasil itu berawal dari kegagalan.
9: Oke, terima kasih banyak Kakak Jessica untuk kebersamaan. Kamu sudah berbagi banyak hal. Dan semoga kita tunggu lagi ya prestasi-prestasi apalagi sedang mempersiapkan diri untuk event yang lebih tinggi, event internasionalnya ya. Semangat selalu, salam hormat buat papa, mama, keluarga dan juga bapak ibu dosen ya. Dan yang pasti kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pradua untuk episode kali ini bersama dengan Kakak Jessica. Nama kamu, ada yang bertanya ini namanya unik banget, boleh dong sebelum kita menutup kebersamaan, ini artinya apa sih? Jessica
8: Ini bacanya Beciani atau Beciani?
10: Beciani.
8: Beciani bunga Marta Naisoko. Yang artinya apa toh?
10: Itu sih nggak tahu sih. Sebenarnya tuh punya nama rumah. Hmm. Ada nama rumah yang biasa kalau orang terdekat yang panggil itu namanya Ina.
8: Oh Ina.
10: Kalau nama Jessica tuh ya ada sih, Mama pernah cerita ada satu band yang Mama sangat suka, gitarisnya namanya Jessica. Jadi dinamakan Jessica. Kalau Beciani bunga itu ambil dari saudari Mama yang satu, namanya Beciani bunga juga. Jadi diambil. Jadi kita punya tiga orang saudara tuh, diambil tuh ada kesamaan sama saudaranya Mama. Jadi yang satunya tuh ikut saya ikut satu, kakaknya tuh ada ikut satu, kakaknya satu lagi ikut yang satu. Jadi Mama tuh ambilnya tuh dari saudari-saudari Mama.
8: Oke. Wah, keren juga ya. Namanya cantik, secantik orangnya. Oke deh, kalau gitu terima kasih juga untuk teman-teman Produa semuanya yang udah menyaksikan kebersamaan kita di pagi hari ini. Semoga kamu juga terinspirasi dan tetap semangat ya untuk mengejar karir dan cita-cita kamu. Dan akhirnya Angel pamit. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Dadah, bye-bye.
10: Dadah semua.
0: Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
7: Teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk 4 Juli 2026. Sabtu siang ini menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali dari Argentina yang mengamankan tiket 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar. Lionel Messi mencetak gol pembuka untuk Argentina pada menit ke-28, namun De Roy Duarte menyamakan kedudukan pada menit ke-59. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu dengan gol-gol dari Lisandro Martinez dan Lopez Cabral sebelum Cristiano Romero mencetak gol kemenangan pada menit ke-111. Kemudian kita juga punya informasi dari dunia showbiz, salah satunya Sienna Spiro yang resmi merilis album debutnya Visitor yang memadukan nuansa soul, pop, and jazz dalam 13 lagu. Setelah mencuri perhatian lewat Die on This Hill, Sienna Spiro menghadirkan proyek penuh pertamanya sebagai sebuah pernyataan artistik dan mengeksplorasi hubungan antara manusia, cinta, dan berbagai emosi yang datang silih berganti. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2 dari Toho yang merilis trailer perdana film anime The

0: untuk kamu, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 Kupang.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Rins Entertainment. Iya, ibaratnya dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga Kak Ibram Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
1: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua. Diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
2: Wow, seru. Tapi gimana Mas Gil akhirnya melihat The Noni ini nih, dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
3: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau enggak bisa ngelihat.
2: Ya udah.
3: Karena kita udah plus ya. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
2: Yes.
3: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
2: Benar-benar.
3: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lu gitu.
2: Yes.
3: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
2: Yes.
3: Ya, gak harus viral dulu.
2: Betul.
3: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser, maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
2: Betul.
3: Apalagi dia ini didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
2: Betul.
3: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang goreng, nggak ada yang makan kan?
2: Iya, benar.
3: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
2: Betul.
3: Seperti kayak Idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Mereka yang muter dulu.
2: Benar.
3: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
2: Oke.
3: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini. Di luar dari latar belakang, mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
2: Betul.
3: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
2: Betul.
3: Nah, itu udah dia sebenarnya.
2: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
3: Duo.
2: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
1: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
2: Betul.
1: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga. Ada juga mungkin ada pelatih vokal juga. Jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
2: Betul.
1: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang rasa nggak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian nggak bisa. Mm-hmm. Karena kalian belum mencoba aja.
2: Ah, itu dia ya, bener. Asik banget.
3: Berani mencoba.
2: Berani mencoba. Benar. Kalau dari Kak Ika, gimana?
0: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga. Karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua. Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku gak pernah coba sama sekali dari kecil. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya coba-coba lah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol. Iya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
1: Belum lolos.
0: Tapi umur juga udah nggak cukup.
1: Masih banyak jalan yang lain.
0: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya, jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga. Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah, dan bisa diterima oleh masyarakat.
2: Amin.
3: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya, conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung, lagi kita lagi nonton bis gitu.
2: Bener banget gitu katanya.
3: Terus juga, biasa dia, public speaking udah terlatih, betul, nggak diragukan lagi.
2: Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya,
3: berani coba
2: untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengen berkarya tapi kayak masih ragu gitu ya.
3: Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih, cuma kalau nggak ketemu wadah yang tepat agak sulit juga.
2: Itu dia. Ya,
3: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya. Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan teknis banget kan. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
2: Benar-benar.
3: Nah, kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang ih ya kan, ide Noni ada lo gitu.
2: Betul. Oke.
3: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
2: Itu kan udah ganti titik lagi tuh kayaknya.
0: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Apa nih kata Meta?
2: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman, Pro 2 masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga dan Noni. Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
1: Siapa?
0: Boleh. Kaika silakan.
1: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget gak sih?
0: Aduh.
2: Buat teman-teman ya. Harus banget dengerin lagu ini.
1: Sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
3: Aku juga sih.
1: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
3: banyak yang mainin.
1: Makanya
2: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
3: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
2: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
1: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
2: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
1: cocok
2: buat kalian." Nah, kita kaget lah apa itu. Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
1: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
3: Iya, sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin
3: ada orang itu depan.
1: Kan maksud aku mending baca masa depan kayak ya.
0: Benar.
3: Masa lalu ditimbun aja.
2: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
3: ini tameng berarti ya.
1: Tameng dan juga manifesti ya, untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta
2: ya, buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
1: Pasti relate
2: ini.
0: Betul.
2: Kita super melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
1: Benar. Kita gak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya.
3: Mas, kayaknya kita, lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanya aja deh.
3: Tanya Mayari aja, boleh gak? Nambah host.
1: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
1: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
2: Dalam ya
1: jawabannya. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak
0: ya?
3: Waduh. Ini curhat atau sesi apa ya?
1: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya, daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya. Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor, mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
0: Blondo. Oh, suka yang lebih muda ya?
1: Enggak sih, sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya?
1: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
3: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang di puun.
1: Well done,
0: bener.
1: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
1: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
2: Kita udah merimain nih, jangan.
1: Trauma soalnya.
0: Benar-benar. Tapi gimana maksudnya? Kalau misal ada cowok yang pengen deketin, tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
1: Yang pertama, nggak konsisten hadirnya sih. Kalau udah nggak konsisten hadirnya, mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: saya. Waduh, lama juga ya.
1: Lama kan ya.
0: Iya.
3: Itu salah satu parameternya gitu ya.
1: Iya.
3: Yang kedua,
1: Yang kedua, apa ya? Kalau dari pengalaman aku, ternyata cowok itu gak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
2: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Gak menjamin semua itu.
1: Jadi untuk menjamin orang itu gak mainin perasaan kita tuh sebenernya gak ketebak sih, Kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba. Terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era,
0: tiba-tiba
2: kayak karena banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, bener-bener
2: di awal ya, di post di awal gitu, kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini, udah deh mulai slow respon, terus kayak gak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
1: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami tuh kalau dibilang cantik-cantik kan ya, prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
1: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya, kan?
0: Iya, seharusnya.
1: Makanya kadang tuh membingungkan, Kak. Cowok gimana sih?
2: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
1: Kalau misalnya
2: dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang baperan.
0: Benar
1: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia.
0: Cari
1: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
2: Sendiri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
2: Cinta sejati akan hadir.
3: Asik. Bahasanya luar biasa.
1: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
2: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
1: Manifest tentang cinta sejati.
2: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk yang baik.
0: Amin.
3: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
3: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
3: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
3: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
3: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yo konsisten.
3: Amin.
0: Bener, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan,
3: rilis,
0: rilis,
2: bener.
0: Udah matang, bener. Ya udah, kita abis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni, jangan mainin cinta nih ya, bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Kalian yang merasa relate boleh di-share.
0: Nah, bener. Tapi, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya, itu kenapa namanya
0: The Noni? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan lagi ya.
2: Noni, iya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Elegan,
2: gitu kan. Cantik harus ya karena wanita.
1: Pasti.
2: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya?
3: Luar biasa.
1: Nama adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni-oni.
3: Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya?
0: Bukan. Saya
1: deket dulu.
0: Bener-bener. Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui proyek ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa proyek lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari proyek ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul,
1: mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain, digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak, cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya ya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir silakan
3: ya. Itu ada.
0: Seorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita bikin ini dia. Khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan. Gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Iya. Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni kita. Kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja. Ada The Noni.
1: Lebih ke udah kayak kena reki ya itu juga.
2: Aduh, langsung kiri kanan soalnya
0: langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
3: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget, kan yang
3: sebulan.
1: Satu bulan.
3: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow,
3: dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru
3: selalu rilis, ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar. Gitu.
3: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita.
2: Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
2: Oh iya, tentu.
1: Boleh. Foto keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, nah,
2: itu yang paling penting.
1: Yang paling pentingnya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Sudah siap. Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia ya, namanya rahasia.
3: Rahasia namanya.
0: Benar.
1: Disujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi udah siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
3: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami. Dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami, The Noni. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa. Bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Yeah.
3: Jadi, amin.
1: Amin. Semoga
2: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
1: Alright. Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk musikpreneur teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa Denoni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya, bisa berbagi bersama itu penting juga, betul, ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Benar. Nah, itu yang harus dijaga.
0: Oke.
3: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis.
0: Yes.
3: Ya udah. Lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Denoni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye. Bye.
2: Ya dulu style makannya.
4: Wow. Waktu yang paling di-

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Pro 2 FM

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Brasil, Brasil,
2: Brasil.
1: A seleção chegou.
3: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brasil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brasil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brasil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brasil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brasil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

90,9 Pro DFM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isaac Octavian. Barusan kita puterin Anggi Carvalho dengan Remuk. Selamat siang ya buat kakak Zulia di Jakarta yang pengen banget dengerin lagu ini. Dan katanya juga salam buat teman-teman yang ada di Kupang, khususnya The Angies. Alright, thank you ya kakak Zulia. Dan selamat pagi juga untuk kakak siapa ini namanya ya, bentar, kakak Amalia yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Vanessa Si Berkaca-Kaca. Udah diputerin ya? Alright, okay, thank you ya udah gabung barengan kita di Pro 2 Hitlist. Well, teman Pro 2, lagu-lagu enak bakalan terus juga Isaac hadirkan untuk menemani teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Kupang, yang lagi menikmati weekendnya, ditemenin aktivitasnya sama lagu-lagu enak dari Pro 2 FM Kupang. Next, salah satu koleksi jazz yang Isaac lagi suka banget dengerin akhir-akhir ini, From Edikara dengan Seketika.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.
4: Bahaya diabetes kian merebak. Tidak hanya dialami orang tua, kini diabetes pun banyak terjadi pada kalangan anak muda. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan sejumlah komplikasi yang berbahaya. Diabetes di usia muda juga akan sangat mengganggu produktivitas. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah agar kamu tidak terkena diabetes di usia muda. Memiliki berat badan ideal adalah salah satu cara mencegah diabetes di kemudian hari. Pasalnya, obesitas atau kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor penyebab utama dari diabetes. Obesitas mengganggu kerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Tubuh menjadi kurang atau sama sekali tidak sensitif terhadap insulin. Akibatnya, resistensi insulin berujung pada diabetes. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat dijadikan cara ampuh untuk mencegah diabetes. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi. Dengan begitu, gula tidak menumpuk di dalam darah. Olahraga juga membantu tubuh kamu menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Ini tentu menghindarkan kamu dari resiko resistensi insulin. Sebagai langkah pencegahan diabetes, luangkanlah waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk berolahraga. Terakhir, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Untuk menilai kadar gula darah, kamu perlu melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Tes gula darah penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi secara dini penyakit diabetes. Karena hidup sehat itu keren, jauhi diabetes dan nikmati hidup lebih lama.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Seribu kali dari Gea Indrawari, teman Pro 2. Lagu ini lagi rame di TikTok, dijadiin sound-sound untuk momen-momen romantis, asik. Cap, teman Pro 2, lagu ini sebenarnya dirilis dari Februari lalu, Februari 2026 ini sama Gea, teman Pro 2. Dan ini juga jadi salah satu single andalan Gea di 2026 ini. Menjadi refleksi jujur tentang cinta di tengah budaya suka banding-bandingin pasangan gitu, teman Pro 2. Tapi di lagu ini nyata kejujurannya gitu, bahwa lagu ini menyoroti realitas cinta yang kerap menjebak ya, dimana seorang kadang-kadang iri dengan pasangan orang lain gitu, teman Pro 2, tapi akhirnya menyadari betapa berharganya pasangan sendiri. Liriknya menggambarkan cinta yang mendalam dan abadi, dan ini juga ngasih POV yang lain gitu ke pasangan-pasangan yang mungkin masih suka ngelihat kok pasangan orang lebih baik dari pasangannya sendiri gitu, teman Pro 2. Alright. Lagu-lagu enak yang lainnya masih bakalan Trisa hadirin juga, karena nanti di pukul 12 kita bakalan ngobrol bersama dengan salah satu owner muda keren dari Kota Kupang dengan usaha dan pengalamannya. Seperti apa? Cerita selengkapnya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Next kita mau dengerin dulu dari Daniel Caesar dengan Always, teman Pro 2, saya puterin buat kamu yang Always kerja. Sabtu, Minggu, Senin gak kenal ada tanggal merah, gak kenal weekend, tapi weekdays mulu nih harinya. Jangan lupa cukupin istirahatnya juga ya.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: Masih dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang dan ketemu lagi kita di Muda Kreatif. Seperti biasa ya, Isa akan menghadirkan profil dari anak-anak muda keren di kota Kupang dengan bagaimana mereka merintis usaha, membangun personal branding, dan juga pastinya pembahasan kita akan menjadi inspirasi untuk teman Pro 2 yang juga mungkin baru aja ingin meningkatkan geliat usahanya atau geliat karirnya teman Pro 2 ya. Alright, kali ini Isa akan ajak kamu, kita akan coba untuk ngobrol dan berkenalan dengan salah satu owner muda kota Kupang, ada kakak Sarisma Diranti Sutio. Dan kak Risma ini adalah owner dari Sweet CC Cake teman Pro 2. Langsung saja sudah terhubung bersama dengan kita di line telepon. Kak Risma, bagaimana kabarnya?
1: Halo Kak Isa, selamat siang. Kabarnya baik, alhamdulillah ya.
0: Oke, Kak Risma sekarang lagi di mana?
1: Lagi di toko.
0: Oke, alright. Ya, teman Pro 2, Kak Risma ini adalah owner dari Sweet

0: Ya, yang pasti kesibukannya setiap hari itu mengurus suami dan anak-anak sambil menjalankan bisnis kue kecil-kecilan ya yang dikenal dengan nama City Cake gitu. Makasih Kak Isa.
1: Alright, Kak Risma ini seorang ibu rumah tangga, tapi ini bisa jadi inspirasi yang luar biasa nih untuk teman-teman yang lain, karena selain mengurus keluarga, Kak Risma ini juga bikin usaha yaitu Sweet CC Cake ya.
0: Iya Kak.
1: Nah, kasih sedikit gambaran dong Kak ke kita soal Sweet CC Cake ini.
0: Iya, jadi untuk City Cake sendiri ini khususnya yang pasti jualan kue-kue ya Kak. Kita jualan kue ulang tahun karena memang awal itu membangun City Cake ini berfokus ke kue ulang tahun. Tetapi dengan berjalannya waktu saya kembangkan lagi, jadi banyak kue-kue yang kita buat itu ada kue kering dan cake serta dessert-dessert gitu Kak.
1: Iya, yeah, termasuk ini ya, Italian wedding cake ya.
0: Oh iya, benar sekali.
1: Asik, yang lagi rame nih di mana-mana nih. Alright. Nah, Kak Risma, ngomongin soal Sweet CC Cake sendiri. Dari kapan sih kakak ini memutuskan untuk kayaknya bisa nih sembari mengurus keluarga, bisa merintis usaha kecil-kecilan di bidang bakery gitu. Dan kenapa waktu itu akhirnya memutuskan untuk memulai Sweet CC Cake ini?
0: Oh iya Kak, jadi sebenarnya untuk CC Cake ini saya bangun itu di tahun 2023 Kak. Tepatnya itu di bulan Oktober dan itu waktu saya masih di Alor Kak.
1: Oh,
0: ya
1: okay.
0: Jadi iya, saya ini memang kalau mau dibilang asli memang orang Alor. Ya, jadi dulu itu saya sempat bekerja di salah satu bank ya di Alor. Sambil saya jalankan bisnis kue. Nah dulu itu karena kita masih berfokus ke kue ulang tahun gitu. Jadi saya dulunya itu bekerja sambil usaha Kak. Nah okay. Di tahun 2024 itu tepatnya bulan Maret saya memutuskan resign untuk mengikuti suami. Kebetulan suami saya kerjanya di Kupang. Dan saya bekerja selama 5 tahun dan memutuskan resign dan melanjutkan usaha saya di Kupang, gitu.
1: Wow, keren banget ya. Jadi dari 2023 semenjak di Alor udah mulai dengan usaha ini, lalu ketika ke Kupang melanjutkan gitu. CC Cake, Sweet CC Cake ini.
0: Benar sekali, Kak.
1: Oke. Nah, yang bikin kakak kepikiran untuk melanjutkan ini waktu ke Kupang selain karena ikut suami dan resign juga apa? Memang passionnya di bakery atau gimana nih?
0: Sejujurnya tidak ya Kak. Jadi sebenarnya tidak pernah terpikirkan untuk buat usaha ini benar-benar yang sedikit pun tidak ada. Jadi semua ini berawal di saat anak-anak saya ulang tahun Kak. Jadi setiap ulang tahun itu saya selalu merayakan ulang tahun anak-anak itu dengan membeli kue ke orang-orang gitu. Jadi karena anak-anak saya memang kebetulan suka makan kue, jadi saya memutuskan ya sudahlah, saya buat kue saja buat mereka gitu. Dan waktu itu banyak beberapa keluarga saya undang dan masukannya tuh katanya kuenya enak dan lain sebagainya. Dari situ memang awal belum terpikirkan sama sekali. Jadi dengan tiba-tiba langsung terbesit di pikiran, oh iya kayaknya bagus nih usaha ini. Jadi memang usaha yang sudah saya pikirkan semenjak saya masih kerja, karena memang sudah berpikir bahwa saya harus resign. Karena saya seorang istri memang harus bersama suami. Tapi setelah resign, takutnya nanti saya jadi bosan di rumah, tidak tahu mau ngapain. Jadi akhirnya kayaknya bagus nih kalau saya bangun bisnis buat kue. Ya apalagi memang saya itu menyukai hal-hal yang cantik ya Kak. Maksudnya yang seni, yang lucu. Lucu-lucu tuh saya paling hobi gitu. Jadi waktu pertama kali mencoba sudah jatuh cinta jadi meneruskan itu.
1: Oke. Sederhana banget ya. Dan memang kadang-kadang apa yang tidak kita

0: pikirkan, coba-coba ternyata panjang waktunya, bahkan hingga sekarang di 2026 ini, dan udah meluas dengan begitu luar biasa. Jadi hanya karena anak-anak suka kue. Tapi sebelumnya sering baking gitu atau?
1: Tidak pernah sama sekali, Kak. Wow.
0: Berarti ini bakat terpendam ya?
1: Bukan, Kak. Jadi pertama kali buat kue itu yang waktu anak-anak saya ulang tahun. Dan itu kebetulan memang untuk kuenya sendiri ini, pada awal itu memang bukan resep awal saya gitu, Kak. Jadi saya punya kakak di rumah. Kakak saya itu dia pintar sekali buat kue ya, Kak. Tapi dia tidak berani menjual gitu pada saat itu. Jadi saya meminta kakak ajarin saya bikin kue dong, seperti itu. Jadi waktu awal dia kasih resepnya dan saya belajar, ternyata langsung kena, langsung kayak kok ternyata saya bisa buat kue, seperti itu. Jadilah, makanya ya sampai sekarang ini, tapi sekarang ini sudah sendiri.
0: Wow, ini berarti fast track langsung jadi ya?
1: Langsung jadi, Kak.
0: Keren banget ya. Mungkin tangan-tangan yang ditakdirkan bikin kue. Asik, oke. Dan akhirnya memutuskan untuk buat. Nah, kalau sampai sekarang kan tentu untuk jadi kue itu bisa konsisten, Kak ya. Karena kan mungkin kita coba pertama, coba kedua, kan bisa ada aja yang berubah gitu. Kakak, caranya gimana supaya konsistensinya nih tetap terjaga sampai di sekarang ini? Sempat ambil kelas untuk baking juga, Kak, atau improve-nya seperti apa?
1: Enggak pernah, Kak. Sebenarnya tidak pernah. Jadi untuk belajar awal itu saya cuma dapat satu resep ya dari kakak. Setelah itu saya mengembangkan resepnya, belajar sendiri, dan untuk mempertahankannya itu saya tetap dengan takaran, Kak. Mau sedikit banyak tetap saya pakai takaran. Dan memang kebetulan sampai saat ini saya masih sendiri untuk baking. Jadi untuk rasanya masih tetap sama.
0: Oh,
1: tidak
0: okay.
1: Berubah.
0: Jadi takarannya benar-benar dijaga sesuai resep.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Alright, keren-keren. Tapi kan sekarang udah makin meluas nih. Kan apalagi kalau misal mesti bikin Italian wedding cake gitu kan jadi banyak. Gimana nih, Kakak masih tetap dengan sendiri ini masih aman enggak atau gimana?
1: Sebenarnya sekarang sudah ada yang bantu, tapi cuman bantu bukan buat kuenya, bantu beres. Iya. Tata untuk buat kue itu saya sendiri, Kak. Memang masih sendiri karena masih mungkin karena saya juga mau dibilang kayak ini baru ya, Kak. Baru di Kupang gitu kan. Dan saya datang ke Kupang ini benar-benar yang merantau. Suami saya juga kebetulan memang orang Alor, kita sama-sama orang Alor, dan teman kita juga ya tidak sebanyak teman-teman di Alor. Jadi untuk konsisten itu memang saya masih menjaga sekali untuk rasanya, karena saya masih dengan mencari customer, Kak, gitu. Jadi memang saya sudah, kalau menurut saya ada lumayan ya, kemarin sempat viral di TikTok ya, video saya itu. Jadi saya ternyata sudah banyak yang kenal gitu. Nah, karena sudah banyak yang kenal, jadi saya memutuskan untuk biarkan dulu saya yang proses semuanya ya, gitu. Karena saya tidak mau bercampur tangan dan lain sebagainya, nanti rasanya jadi beda, Kak. Karena memang untuk saat ini pribadi saya memang sedang mencari customer sebanyak-banyaknya, gitu.
0: Sekarang lagi juga waktunya untuk promosi personal branding, jadi memang benar-benar masih dijaga kualitasnya. Oke, keren-keren ya. Tapi manage waktunya akhirnya jadi seperti apa nih?
1: Gimana, Kak?
0: Manage waktunya harus gimana, kan tetap masih semuanya dikelola sendiri nih?
1: Kalau untuk manage waktu aman, Kak, karena kebetulan untuk tempat usaha saya sendiri ini kan ada di depan rumah saya sendiri, Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu, jadi gampang sekali untuk anak-anak saya. Jadi anak-anak saya sudah saya rancang sedemikian rupa tidurnya, makannya, iya, jadi teratur, Kak. Jadi di saat anak-anak saya tidur atau anak-anak saya main, itu bisa saya buat kuenya gitu. Dan juga karena memang saya untuk membuat kuenya, walaupun sudah ada tempatnya, tidak tidak terlalu dalam jumlah yang banyak, Kak. Jadi saya sesuaikan dengan kemampuan saya juga. Dan kenapa tidak dalam jumlah yang banyak? Karena saya kan di rumah, Pak. Misalkan kalau ada pesanan dadakan, pasti bisa saya buat, oh, gitu ya, kan. Bener. Jadi memang tidak terlalu yang menggebu-gebu sampai... Ya, ya itulah intinya itu.
0: Itu ya. Oke, okay, seru-seru. Nah, Kak, kalau juga menjadi seorang pembuat kue ya, bikin usaha di bidang bakery ini, seperti yang tadi Kak udah bilang, kualitas tuh kan perlu banget untuk dijaga ya, karena orang bisa balik lagi tuh kan karena kualitas. Dari apa yang kita berikan gitu, dari kuenya gitu dan sebagainya. Nah, kalau bicara soal improvement sendiri, Kakak biasanya dari mana nih inspirasinya untuk misalnya cari varian baru atau bikin model baru dan lain sebagainya? Ini inspirasi dari mana dan biasanya butuh waktu berapa lama untuk trial sebelum benar-benar keluar rilis gitu?
1: Oke, Kak, jadi kalau itu saya belajarnya online ya, Kak. Maksudnya dari melihat contoh-contoh di sosial media gitu.
0: Oh, gitu.
1: Sekarang kan sudah banyak ya, Kak. Dan di luaran sana itu banyak sekali yang bagus-bagus, banyak sekali yang viral, yang macam-macam lah kuenya. Jadi saya belajar dari sana karena memang pribadi ya, Kak, untuk saya saat ini, karena memang saya dengan 3 anak di rumah, saya tidak bisa belajar di Kupang karena memang jarang sekali untuk keluar. Anak saya masih kecil-kecil, Kak. Jadi memang saya belajar dari rumah menggunakan sosial media, ya cari-carilah referensi mana yang bisa saya lihat. Dan apalagi sekarang kan banyak yang unik-unik, yang lucu-lucu gitu kan. Jadi memang saya lihat dari sosial media sih, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi tetap memanfaatkan sosial media yang ada ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, kalau untuk bikin sesuatu kan biasanya kan perlu ada proses trialnya gitu-gitu. Kakak biasanya trial berapa? Atau semua yang Kakak coba ini fast track semua gitu?
1: Tidak, Kak. Tidak juga ya. Ada beberapa yang berhasil, ada yang harus diulang-ulang, Kak. Contohnya kemarin itu salah satu kue saya yang saat ini ya banyak diminati ya, jadi best seller juga, itu roll cake, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Iya, itu saya 3 kali baru berhasil gitu.
0: Jadi tidak jadi, semuanya emang, fast track ya?
1: Iya, banyak, Kak. Jadi ya memang harus benar-benar yang sesuai dulu, Kak. Dan biasanya itu kalau saya di rumah ya, Kak, biasanya saya minta ke suami yang rasa, Kak. Tidak mau ke banyak orang. Oh, cukup gitu. Suami saya kalau bilang, ini enak nih, ini pas nih ya. Berarti saya jual.
0: Oh, oke. Okay. Berarti suami Kakak ini lidah-lidah vlogger ya?
1: Food iya, vlogger benar. Ya. Kalau iya, memang kalau suami itu memang dia, apa ya? Tapi dia juga karena memang hobi dengan, ya, apa kalau memakan itu dia suka, review, apa ya, lebih terasa ya? Daripada cewek gitu. Okay. Jadi dia bisa rasa, oh ini ada tambahan ini nih, tambahan ini seperti itu. Jadi memang saya percaya sekali dengan lidah suami saya.
0: Oh, keren, keren. Jadi reviewernya cukup suami, udah valid,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena kalau banyak orang kita kasih minta penilaian dan lain sebagainya, itu bakal bikin kita stres, Kak. Jadi mending satu orang saja yang kita percaya, karena kan tidak semua lidah sama ya, Kak.
0: Betul, betul. Selera kan beda-beda ya.
1: Iya, selera beda-beda.
0: Oke, okay, baiklah. Nah, Kakak, sembari juga mengurus keluarga dan juga bikin sweetie cake. Ini tadi satu sebenarnya harusnya ditanya di awal, cuman karena baru kepikiran nih. Nama Sweet Sissy Cake sendiri, ini ada filosofi atau doa tersendiri dalam namanya atau gimana nih?
1: Oh iya, Kak. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, Kak, awal itu saya memulai bisnis ini karena saya mendapatkan resep dari saudara perempuan saya. Jadi kenapa nama Sweet Sissy Cake ini ya, seperti kita tahu sweet ini kan manis ya, Kak. Mm-hmm. Cake ini kue. Nah, Sissy ini saya ambil dari kata sister, Kak. Jadi iya, ini kalau dari saya itu adalah kue yang manis dari saudara perempuan. gitu kak.
0: Asik.
1: Jadi tetap menghargai menghargai kakak perempuan saya yang terima kasih banyak sudah mengajarkan saya sudah sampai di saat ini punya usaha sendiri, punya toko sendiri. Jadi dari situ kakak.
0: Oh oke, okay. Tetap sister ya. Oke oke. Nah Kak Risma, kalau misalnya di Sweet CC Cake sendiri, ini sistemnya gimana? Masih terus ada yang ready setiap hari, pre-order, atau juga sekarang udah made by order untuk requestan-requestan seperti itu tertentu untuk misalnya bikin kue ulang tahun karakter dan sebagainya, atau gimana nih? Yang ada di Sweet CC Cake apa aja gitu?
1: Iya, jadi kalau untuk di CC Cake sendiri itu kita memang ada kue ready-nya juga. Dan kita juga terima custom, jadi ada pesanan kita terima. Karena memang kebetulan kan di rumah saja ya kak. Jadi dan juga punya tempat, ya sudah pasti kita harus ready-kan kue juga. Karena memang kebanyakan ada yang minta yang ready, yang dadakan gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau custom, ya bisa langsung kita buat. Karena memang di rumah ya kak, jadi okay, aman, terkendali.
0: Alright, alright ya. Nah Kak Risma, ngomongin juga soal menjadi seorang owner, ini kakak kan masih ngelola segala sesuatunya sendiri, baking bahkan gitu ya. Apa sih yang menyenangkan dari menjadi seorang pembuat kue atau pembuat bakery ini? Apa yang menyenangkan menurut kakak? Dan apa yang gak menyenangkan ya, suka dan dukanya gitu?
1: Iya, kalau bicara soal senang dan suka duka itu lebih banyak senangnya ya kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang pasti yang pertama senangnya itu ya karena punya penghasilan sendiri juga gitu.
0: Iya benar.
1: Terus ya terus kue yang saya buat itu karena memang konsep dari CC Cake sendiri ini adalah kue yang lucu, yang gemas, yang ya karena memang saya suka seperti itu jadi. Saya senang di saat buat kue orang dan jadi cantik itu memang suatu kebahagiaan tersendiri buat saya. Apalagi sampai saat ini memang saya jujur belum pernah menerima masukan yang kurang baik. Saya tidak tahu di luar sana seperti apa ya kak. Tetapi meskipun orang yang baru pesan kue di saya, mereka baru awal mengenal saya tetapi tetap mempercayakan kuenya gitu. Bahkan katanya kakak atur sajalah. Saya percaya sama kakak. Itu padahal dia baru pertama kali pesan kak.
0: Wow.
1: Jadi itu yang membuat saya senang dan saya bahagia sekali kak. Walaupun di Kupang dengan tidak mengenal banyak orang, tetapi customer saya yang pada tahun 2024 itu masih ada sampai sekarang di 2026.
0: Wow.
1: Masih terus order kak. Gitu. Jadi itu yang buat saya senang dan kalau dukanya apa ya, mungkin di saat saya mungkin sedang sakit atau kendala dengan anak-anak, mungkin ada beberapa customer yang tidak bisa saya buat kuenya gitu dan terpaksa harus saya tolak, memang pernah ada kak gitu karena memang ya itu memang ada hal-hal yang tidak bisa saya terima untuk buat kuenya, tapi ya untuk sekarang harapan saya semoga selalu bisa menerima semua pesanan.
0: Asik. Gitu. Oke. Okay. Jadi lebih banyak senangnya ya sampai
1: iya,
0: sekarang.
1: Iya lebih banyak. Ya. Kak. Apalagi kemarin yang itu Italian wedding cake itu pengalaman pertama loh kak.
0: Wow. Ini memang suka fast track, fast track. Keren. Ya berarti ini juga jadi salah satu yang akhirnya banyak disukai juga ya sekarang karena di mana-mana orang kalau nikah lagi suka Italian wedding cake gitu.
1: Iya benar.
0: Berarti itu benar-benar fast trial juga atau gimana?
1: Enggak kak. Jadi untuk kue itu adalah kue yang benar-benar tidak ada hambatan sama sekali.
0: Really?
1: Iya benar.
0: Oh, gimana tuh kak?
1: Jadi
0: ceritanya?
1: Masalah untuk cari bahannya maupun waktu itu benar-benar yang sangat tepat ya kak. Jadi tidak ada kendala kayak seperti bahannya kurang dan lain sebagainya, tidak ada kak. Jadi saya mengerjakan kue itu benar-benar yang mulus, lancar, sampai tepat waktu saya antarkan ke acaranya di tempatnya. dan kembali dengan baik. Kemudian saya direspon dengan di chat oleh pengantinnya ini, ya katanya terima kasih banyak, kuenya enak, dan dia bilang ada beberapa orang yang minta nomor saya juga gitu, termasuk WOL juga ya kak. Dan wow, itu sangat luar biasa, dan saya senang sekali karena memang benar-benar tidak ada hambatan sama sekali untuk kue itu kak.
0: Oke, padahal juga pengalaman pertama ya.
1: Iya kak, pengalaman pertama.
0: Karena kalau misalnya kue dalam ukuran biasa udah biasa, tapi kan kalau misalnya udah Italian wedding cake kan gak cuman bikinnya, deliverynya, packagingnya dan lain sebagainya, kan harus beda-beda dipikirin ya. Keren, luar biasa nih. Nah kakak, kalau misalnya juga jual cake dan lain sebagainya, kue ini ya kan, selain tantangannya mungkin orang mungkin batal order dan lain sebagainya, menghadapi customer kan sometimes juga ya sedikit-sedikit, ada gak ketemu customer-customer yang unik, mungkin komunikasinya atau requestannya dan lain sebagainya, pernah gak?
1: Pernah dong kak. Jadi banyak macam-macam ya, cuman ya gimana ya kak, namanya kita ya punya usaha, kita juga mau orang membeli ya, jadi ya intinya santai saja dan tetap menjadikan mereka tuh teman. Jadi mau mereka apapun itu ya sebisa mungkin kita lakukan gitu kak. Memang okay, banyak yang ya terserah dari ownernya, saya percayakan. Tapi ada juga yang memang banyak maunya ini, maunya itu. Tetapi kalau saya pribadi ya yang penting masih dalam yang normal-normal saja, ya kenapa tidak saya layani dengan baik gitu okay, kak. Jadi aman semua.
0: Kakak menjaga komunikasi dengan customer nih seperti apa? Ini kan juga jadi salah satu kunci gitu ya, untuk menjaga kepercayaan, respect dari customer juga. Cara kakak nge-build komunikasinya seperti apa?
1: Jadi saya selalu anggap mereka itu teman ya kak, karena memang banyak sekali customer sekarang yang sudah menjadi teman, yang awalnya tidak kenal gitu. Kak. Jadi selalu saya yang pasti ucapkan terima kasih dan selalu mendoakan agar rezeki mereka selalu lancar, itu selalu saya lakukan gitu. Jadi kalau saya pribadi itu saya selalu berpikiran positif ya kak, bukan dalam hal berjualan saja tetapi dalam kehidupan saya ataupun mengenai uang dan lain sebagainya, selalu positif ke depan gitu. Jadi untuk bicara dengan customer saya selalu menerapkan hal-hal seperti itu ya, agar mereka juga senang. Ya mungkin awalnya agak dongkol sedikit dengan kita, jadi senang, oh kita didoakan, semoga rezeki kita baik gitu. Dan itu selalu saya lakukan.
0: Alright, jadi menjaga komunikasi dengan hubungan iya, secara positif ya. Wow, keren. Nah, nanti setelah ini kita akan lanjut lagi ngobrol, karena saya juga penasaran. Kakak kan juga ternyata aktif di medsos gitu untuk konten dan lain sebagainya. Kita akan coba kulik lagi bagaimana Sweet Sissy Cake ini masuk dan merambah di platform digital juga, dan semoga ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain juga yang mungkin lagi ngerintis usaha atau yang mungkin lagi cari-cari cake segala macam untuk acara apapun, bisa nanti untuk lihat koleksi-koleksi dari Sweet Sissy Cake. Kita jeda dulu Kak Risma, nanti kita lanjut lagi setelah ini ya, sembari kita juga open pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya, mau tanya pengalaman dari Kak Risma ya Kak.
1: Oke, boleh.
0: Oke, teman berdua nanti yang mau coba untuk tanya-tanya ke Kak Risma bisa di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Perdua Kupang dan Instagram @RRI Perdua Kupang, lagi live juga di YouTube-nya RRI Kupang. Teman berdua bisa langsung aja komen di situ, dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune ya di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang, kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian dan kita masih ngobrol bersama dengan Karisma, owner dari Sweet CCK. Karisma, kita lanjutin ya.
4: Oke, Kak.
3: Ya, ini juga yang jadi pertanyaan dan penasarannya banyak teman Pradua. Karisma, ini gimana nih kalau misalnya bangun usaha, kan di era digital ini perlu personal branding, perlu juga untuk memanfaatkan media sosial. Kalau versi dari Sweet CCK sendiri, bagaimana nih cara kakak untuk promote produk dan lain sebagainya dan merambah ke dunia digital juga nih?
4: Iya, Kak. Jadi kalau saya sendiri yang memang pada dasarnya memang suka sekali buat video-video gitu ya, Kak. Jadi sebelum jualan memang udah sering dan suka. Nah, itu kan juga sebagai marketing ya, Kak. Jadi kalau saya pribadi itu ya, ujung tombak bisnis itu adalah marketing. Ya mungkin semua hal, banyak hal ya yang penting seperti menu atau rasa interior ya dan lain-lain. Tapi yang paling penting itu marketing ya, Kak.
3: Setuju.
4: Iya, jadi kita itu bisa punya makanan enak, tempat estetik, namun harganya masuk. Tapi kalau misalkan tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, ya sepi gitu. Ya, jadi realitanya itu simpel aja, Kak. Orang tidak akan datang ke tempat yang mereka tidak tahu, gitu. Nah, setiap minggu itu pasti ada outlet baru yang buka, Kak. Ya, semua orang pasti teriak minta perhatian, gitu ya. Pertanyaannya sekarang, brand kamu itu kedengeran atau tidak gitu. Jadi persaingan sekarang itu bukan soal enak saja ya, Kak. Tapi siapa yang paling sering muncul di kepala customer gitu. Jadi aku selalu bikin video-video itu karena menurut saya itu adalah marketing, personal branding saya. Dan itu saya rasa bukan biaya ya. Kalau marketing itu bukan biaya tapi alat, Kak. Alat untuk kita bisa bertahan gitu. Nah, jadi kalau misalkan memang belum punya biaya untuk bayar orang endorse ya, memang harus mulai dari diri sendiri. Jadi bikin konten upload tiap hari ya, buat cerita-cerita yang menarik yang pastinya mau ada yang beli atau tidak beli tetap konsisten upload gitu. Karena konsumen itu biasanya dia tidak langsung beli saat pertama kali lihat kita atau brand kita, Kak. Mereka itu mulai beli saat sudah mulai kenal kita, merasa familiar ya dan percaya. Makanya harus wajib sering muncul di sosial media gitu, Kak.
3: Wow,
4: keren. Jadi ya harus bikin video terus gitu.
3: Oke, jadi memang suka juga ternyata ya untuk
4: bikin video. Iya, suka, Kak. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau buat kita happy itu memang ya enak-enak saja dikerjakan, Kak, gitu.
3: Oke. Nah, merambah ke media sosial dari kapan? Dari emang waktu nge-launch Sweet CCK kayak gini udah langsung kepikiran untuk juga menggunakan kekuatan media sosial atau gimana?
4: Iya, kalau dulu waktu di Alor itu memang langsung ya, Kak. Tapi memang sasarannya kan masih di Alor ya, Kak. Dan saat itu juga memang kebetulan saya juga sempat dipanggil di RRI Alor.
3: Oh, oke. Okay.
4: Ya, iya, sempat juga masuk ke situ ya. Karena memang ya sosial media itu. Nah, mungkin kakak juga ya kenal kan dari sosial media ya, ya pastinya. Iya, karena memang itu paling penting, Kak. Sekarang ini kita kalau berdiam diri hanya posting di WA, ya orang-orang itu saja yang tahu. Apalagi saya memang rumahnya ini di dalam perumahan, Kak. Sudah di dalam perumahan, di bukit, jalannya agak sedikit rusak, kemudian di Fatukoa, pinggiran kota ya, Kak, kamu di biologi. Jadi ya memang harus upload dan harus ya, mau beli, tidak beli, tetap wajib itu harus bikin video biar orang-orang banyak yang tahu.
3: Wow, tapi memang benar sih di era seperti sekarang ini, kita harus berupaya untuk orang tuh familiar sama produk kita. Kalau tidak, terlalu banyak option sebenarnya kalau misalnya untuk cake dan lain sebagainya di Kupang ya. Tapi kalau misalnya orang familiar dan ngerasa dekat dengan kita, pasti kan tergerak juga untuk beli produk kita ya, Kak ya.
4: Iya, benar, Kak. Karena mereka tuh biasanya tidak langsung beli saat pertama kali lihat tuh belum, Kak. Nanti... Iya, jadi mereka harus lihat terus-terus gitu biar percaya.
3: Asik, asik. Oke, itu yang kakak pegang prinsipnya sampai sekarang sehingga iya. Memang juga benar, berupaya kakak. Selain upgrade, berarti selain upgrade di cake-nya, di media sosialnya juga gitu untuk kontennya. Ini sendiri masih dibuat sendiri atau tim bantu gimana nih soal kontennya?
4: Dibuat sendiri, Kak. Untuk wow. Semuanya memang masih sendiri.
3: Luar biasa ya. Memang ini jiwa-jiwa pebisnis luar biasa ya. Jadi tetap sendiri juga untuk bikin konten dan lain sebagainya.
4: Iya.
3: Oke. Sempet-sempetin berarti ya sambil nganterin tag video gitu. Sambil iya. Bikin tag video luar biasa.
4: Asik. Iya, karena kalau tidak kita posting, kadang kita posting saja tidak ada yang beli ya, Kak. Apalagi... kalau tidak diposting gitu.
3: Iya, ya, tapi luar biasa ya. Kayak kemarin itu dan wedding cake ternyata rame juga. Sampai kita pun ngelihatnya, wow, keren banget nih. Karena memang sekarang kalau tidak menggunakan kekuatan ini agak sedikit susah gitu ya. Nah, kalau dari Kak Risma sendiri nih juga berkenan dengan media sosial, ada trik-trik khusus kah mungkin yang juga kakak lakukan supaya kontennya juga bisa dilihat atau reach out banyak gitu?
4: Jadi sebenarnya saya bikin natural itu saja, Kak. Wow. Sebenarnya ya, tidak ada yang harus bagaimana-bagaimananya gitu. Jadi berjalan ya, kalau memang saya lagi dekor kue pengen saya post apa video ya saya video gitu. Jadi memang kalau untuk trik-triknya sih tidak ada, jadi dia berjalan secara alami. Saya lagi pengen apa ya saya buat gitu, atau mungkin ada kata-kata yang terpikirkan bagus sih kalau ditambah kata-kata gitu. Jadi kebanyakan itu mereka suka, orang-orang tuh suka membaca, Kak.
3: Iya, benar.
4: Iya, jadi kalau ada kata-kata yang bagus, yang kena di mereka, biasanya rame. Nah, contohnya itu, Kak, yang Italian wedding cake itu kan, Kak. Nah, itu kan menyindir sekali. Nah, itu rame, saya juga sempat kaget lah. Ternyata rame, dan itu pertama kalinya saya menggunakan TikTok.
3: Oh, wow.
4: Iya, Kak. Keren. Saya kalau mau dibilang, mungkin Instagram aktif ya, Kak. Tapi kalau TikTok itu tidak. Dan itu baru, mungkin baru saya upload beberapa video itu, Kak. Jadi langsung meledak. Ya, memang itu, Kak.
3: Rezekinya kata-katanya berarti.
4: Juga. Iya, okay. Kata-kata yang menusuk juga ya.
3: Wow, keren. Jadi memang nothing tulus aja ya untuk TikTok ini, dan luar biasa sih, reach out sangat banyak. Nah, kalau seperti yang kakak bilang ya, sekarang kan banyak yang buat, dan media sosial ini juga membantu orang untuk mengenal brand kita atau produk kita. Nah, kalau dari seorang Karisma sendiri, kakak pengen Sweet Sissy Cake ini punya persona seperti apa di mata customer? Pengen dikenal dengan bakery yang bagaimana atau kue yang seperti apa? Kakak pengennya yang melekat di hati customer ketika dengar Sweet Sissy Cake itu apa? Kue yang seperti apa?
4: Unik, Kak. Jadi yang seperti saya bilang tadi, saya itu punya konsep sendiri ya, itu yang lucu-lucu ya, Kak, untuk kue-kuenya. Jadi saya suka kue yang karakter yang lucu-lucu, walaupun tidak dipesan customer, tapi suka saya buat gitu kan, untuk menarik perhatian gitu. Memang konsepnya seperti itu. Jadi bukan cuman kuenya saja, tapi packagingnya, untuk boxnya itu saya upayakan untuk box yang memang unik, Kak, yang lucu gitu. Okay. Jadi bukan hanya dirasa saja, tetapi punya karakter. Jadi misalkan ya, Kak, kalau ada kue yang mungkin viral, tapi kalau menurut saya tidak lucu dan tidak cantik, itu mungkin belum saya bikin. Gitu.
3: Oke. Okay. Jadi pengen yang lucu, yang unik gitu ya.
4: Iya,
3: yang karakternya.
4: Iya, yang menarik gitu ya. Memang karakter fisiknya itu seperti itu, Kak.
3: Alright. Nah, Kak Risma, juga kalau misalnya ngobrol soal kayak gini, kakak punya harapan seperti apa nih untuk kedepannya dengan Sweet Sissy Cake? Pengen bergerak ke arah mana atau punya target yang bagaimana kedepannya?
4: Ya, kalau untuk target sudah pasti banyak sekali mimpi-mimpinya ya, Kak. Uh-huh. Ya, kalau satu mimpi yang sudah saya gapai juga, yaitu punya tempat ini luar biasa sekali. Dan yang pastinya saya ingin titik-titik kayak ini banyak dikenal, ya kalau bisa bukan hanya di Kupang ya Kak, tapi NTT, Nusa Tenggara Timur.
3: Amin.
4: Ya, bisa menjangkau semua gitu. Dan memang untuk saya pribadi juga ada keinginan-keinginan gitu. Kalau memang bisa dan punya rezeki nanti dan berkembang pesat nanti, mungkin saya akan membuka cabang di tempat lain.
3: Yang di tengah-tengah gitu ya. Yang ada di tengah-tengah kota gitu. Okay.
4: Ya kalau bisa seperti itu juga Kak, itu Amin. Paling utama, karena memang customer saya kebanyakan tuh di dalam kota Kak.
3: Iya benar. Okay. Tapi ini alamat yang sekarang berarti di perumahan atau di mana nih? Boleh dibagiin juga ya, teman Pradua?
4: Di perumahan Gria Patukoa Indah.
3: Oh, oke, okay. Agak jauh ya.
4: Jauh okay. Kak.
3: Oke. Yes. Kita aminkan semoga bisa soon ada yang deket-deket sini. Alright.
4: Iya, tapi gak apa-apa kayak Grab sama Maxim bisa
3: sampai
4: membuat
3: kok, mereka sampai pun. Oke. Okay. Alright. Kak, apa nih yang mau Kakak bagikan juga ke teman Pro2 yang mungkin sekarang lagi ngerintis bisnisnya, usahanya, mungkin seperti seorang Karisma di 2023, di 2024, apa yang mau Kakak bagikan juga supaya ini bisa jadi pesan yang membangun, supaya teman-teman yang lagi ngerintis usaha juga bisa konsisten, bahkan bertahan sampai sekarang ini di tengah era banyak banget juga usaha yang lagi ada gitu.
4: Untuk para pebisnis baru ataupun calon-calon pebisnis ya Kak, saya mau untuk mengajak teman-teman ya, kalau ingin memulai bisnis, yang paling pertama itu adalah mencintai dulu, sukai dulu, gitu. Karena kalau kita sudah sukai, kita sudah, bikin saya happy, maka mau bagaimanapun tantangannya itu kita akan tetap maju gitu, karena sudah kita cintai, sudah kita sukai gitu. Jangan melihat orang lain usahanya ini bagus, ini ramai, terus kita ikut-ikutan. Memang boleh juga, tetapi ditakutkan akan berhenti di tengah jalan karena ternyata tidak sesuai passion saya gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, maka mulailah dulu dengan yang kita sukai, agar mau ada tantangan, halangan di depan bisa kita maju terus gitu. Dan yang paling penting, setelah kita sudah punya usaha itu, kalau bisa maju terus saja. Mau ada yang beli, mau sepi, mau rame, gimana pun keadaannya, tetap maju aja terus. Karena Tuhan itu sudah kasih kita rezeki ya. Mungkin belum sekarang kita besar, tapi akan ada saatnya. Itu aja.
3: Asik. Ya, thank you banget ya untuk banyak hal yang sudah Kakak Risma bagikan ke kita. Penting banget untuk mencintai apa yang kita lakukan, karena dengan itu bisa lebih konsisten seperti Kak Risma ya, luar biasa nih dari 2023, dari coba-coba bikin cake, ternyata sampai punya tempat sendiri nih, asik, luar biasa sekali nih ya. Dari rumah, ibu rumah tangga, tapi dengan luar biasanya teman Pro2, emang kalau ada kemauan pasti selalu ada jalan, jadi berupaya saja. Terima kasih Kak Risma, semoga mimpi-mimpi bersama Sweet Sissy Cake ini bisa terwujud dalam waktu dekat ini, dan semoga makin besar, makin banyak dikenal ya sama warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya.
4: Amin, terima kasih banyak Kak Isan.
3: Okay. Ya, thank you Kak Risma, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Iya, sampai jumpa Kak.
3: Iya, teman-teman, itu tadi ya obrolan seru kita bersama dengan owner Sweet Sissy Cake, ada Kakak Sarisma Diranti Sutio yang sudah berbagi pengalamannya, mencoba hal baru tidak salah teman-teman. Tapi kalau misalnya kita udah berani coba, jangan lupa untuk tekun di dalamnya, mencintainya dan mengembangkannya, pasti bakalan ada hasil yang sesuai dengan usaha dan kerja keras. Selamat siang, kita lanjutin ya di Santai Siang Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan, disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Egg Letters with Why Don't We, teman Prodo 2. Update kali ini dari Prodo 2 Sport, teman Prodo 2 dari timnas Mesir yang berhasil memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Australia dengan adu penalti 4-2 setelah sebelumnya bermain imbang di 1-1 hingga babak tambahan waktu, teman Prodo 2 ya. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Mesir di fase gugur Piala Dunia. Mesir lebih dulu unggul melalui gol dari Emam Azour, teman Prodo 2. Australia kemudian menyamakan kedudukan di babak kedua setelah gol bunuh diri dari Mohamed Hani yang membuat skor berubah menjadi 1-1 hingga waktu normal dan babak tambahan berakhir. Di babak adu penalti, Mesir sukses ya menjalankan tugasnya dan berhasil memenangkan pertandingan Mesir versus Australia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk

90,9 Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Perjalanan singkat dari Pendara. Dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian di Pro 2 Sport. Kali ini kabarnya dari tim Panjat Tebing Indonesia, teman Pro 2, yang berhasil mengirimkan dua tim speed estafet campuran, masing-masing diperkuat Anastasia Robi Al-Hilmi dan Desak Maderita, juga Arharci Nur Samsa dan juga Rajia Salsabila ke putaran final World Climbing Series 2026 di Polandia. Robi Desak berhasil menempati peringkat kedua dalam babak kualifikasi, teman Pro 2, sedangkan Rahar Jati dan juga Rajia mencatatkan waktu 11,59 detik dan bertengger di posisi keempat. Kita doain yang terbaik ya, karena dua tim estafet campuran Indonesia ini berhasil ke putaran final seri Krakow, dan semoga bisa memberikan hasil terbaik ya untuk Indonesia pastinya.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan, begitu pula sebaliknya. Keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun

9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Isaac Octavian, gimana nih kabarnya teman Prodo? Isaac harap dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang berbahagia. Alright teman Prodo ya, kita lanjut sekarang di pukul 14 waktunya Isaac untuk bagikan ke kamu beberapa update untuk Prodo Entertainment ya. Nanti habis ini ada beberapa informasi entertainment yang Isaac hadirkan untuk nemenin teman Prodo beraktivitas di weekend ini. Ada yang mungkin leha-leha, asik ya, bisa leha-leha, harus disyukurin ya. Nanti bakalan ada update dari Ungu teman Prodo yang katanya bakalan menggelar konser tunggal dengan judul Waktu Yang Dinanti Final Chapter 30 Oktober 2026 di Jakarta. Kabar ini diumumin sama Ungu teman Prodo. Mungkin udah banyak yang nungguin Ungu teman Prodo. Nah, Ungu dengan konsernya Waktu Yang Dinanti Final Chapter ini adalah bentuk perayaan 3 dekade berkarya di industri musik tanah air teman Prodo. Luar biasa ya, dan semoga nanti ini juga mengobati kerinduan teman Prodo yang udah rindu banget sama Ungu. Isaac lagi suka banget lagunya Ungu yang mereka remake bersama dengan Prinsa Mendaki dengan Laguku.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: It's not a secret I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands are tied.
1: Ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pre2A. Kita lanjutkan di Pre2A Entertainment, teman Pre2A ya. Kali ini Isaac bakalan bagiin lagi satu update seru, teman Pre2A. Dari film horor, untuk kamu para pecinta film horor. Horor ya, horor lagi. Kamu bisa untuk nontonin salah satu film horor Indonesia, teman Pre2A, dengan premis yang tidak biasa. Bercerita tentang paket santet, teman Pre2A ya. Rumah produksi Best Entertainment mengajak penonton untuk membayangkan bagaimana jika paket yang baru aja diterima di depan rumah bukan berisi barang pesanan tapi adalah santet mematikan. Film ini digarap oleh sutradara Dina Jasanti dan dijadwalkan tayang 27 Agustus 2026 mendatang. Dan diperankan oleh Fatih Undru sebagai Deva, Yasmin Jasem, teman Pre2A, ada Fadli Faisal juga, teman Pre2A, dan banyak pemain-pemain lainnya. Dan mereka adalah sekelompok mahasiswa yang hidupnya berubah setelah menerima sebuah paket misterius tanpa identitas pengirim. Ya, Isa gak mau terlalu banyak spoiler. Kamu yang penasaran bisa langsung aja tonton film horor Indonesia yang emang masih jadi salah satu film yang paling difavoritkan sama masyarakat Indonesia. Apalagi kalau cerita udah horor-horor yang dekat sama masyarakat. Penasaran? Kita tungguin nanti di tanggal 27 Agustus nanti, teman Pre2A yang penasaran bisa tunggu ini ya, nggak lama kok ya, bulan depan udah dimulain, kamu bisa untuk tonton.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Rosalind with Snap, teman berdua nganterin kita di hampir sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Artinya sudah harus isakahiri santai siang kita, teman berdua. Thank you buat kamu yang udah pantau dan request juga tadi di berdua hitlist. Tenang karena masih bakalan terus Isak temenin kok satu jam pertamanya ya di Produa FM Kupang. Stay tune ya, karena gak cuman update yang seru, lagu-lagu enak juga bakalan terus kita hadirkan untuk menemani teman Produa di Produa FM, teman terbaik kamu. Stay tune terus ya.
1: Hidup

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang. Untuk edisi hari ini Sabtu. Untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 bersama Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama teman berdua. Rumah produksi Imaginary bekerja sama dengan Bos Kreator dan Angin Segar merilis video cuplikan resmi atau official trailer dari film layar lebar Operasi Pesta Copet. Film ini disutradarai oleh Edi Komet teman berdua, penabuh drum dari grup musik Seringai, dan diproduksi oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Ya, dan dalam video cuplikan yang diunggah di akun Instagramnya Ernest Prakasa teman berdua, terungkap bahwa para pemeran film ini adalah Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, dan juga Sulfa Baharani dan Kawai Labiba. Dalam video cuplikan ini Iqbal mengajak mereka terlibat dalam sebuah perencanaan teman berdua, dan terdapat pula kemunculan Vincent Rompis sebagai cameo. Seperti apa filmnya teman berdua? Kita tunggu nanti rilisan resminya. Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan registrasi kartu SIM perdana mulai 1 Juli 2026 wajib menggunakan verifikasi data biometrik dengan teknologi pengenalan wajah dan tidak boleh lagi menggunakan nomor induk atau NIK, teman berdua. Direktur Jenderal Ekosistem Kemkomdigi Edwin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah menerapkan ketentuan ini untuk memastikan registrasi nomor seluler tidak bisa dilakukan menggunakan identitas orang lain. Terakhir teman berdua, aktor sekaligus komedian Hollywood Adam Sandler menjadi penghulu meresmikan pernikahan pasangan Taylor Swift dan Travis Kelce. Dari laporan Hollywood Reporter teman berdua, Adam Sandler turut menjadi salah satu yang berdiri di depan altar memimpin prosesi pernikahan dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang berlangsung pada Jumat kemarin di New York City. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan teman Pro 2 di sore ceria.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isak Octavian, teman berdua. Update lokal kali ini dari Gubernur NTT, Gila Kalena, yang memberi apresiasi untuk para petani di Sumba Barat Daya, di wilayah Kodi Utara, teman berdua, yang sukses melakukan panen raya jagung komposit varietas Lamaru, teman berdua. Disampaikan oleh Gubernur NTT saat menghadiri panen raya jagung di lokasi kelompok tani Pagehili Mere, Desa Hamili Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Jumat pagi kemarin, teman berdua ya. Dan dalam sambutannya, Gubernur NTT mengatakan bahwa momen panen raya atas lahan 600 hektar ini memiliki makna yang jauh lebih besar dari sekedar hasil pertanian ya, karena Bapak Gubernur melihat harapan kerja keras dan masa depan NTT yang tumbuh subur langsung dari tangan para petani. Dan Bapak Gubernur juga tidak sungkan yang menyebut bahwa fondasi utama daerah yang kokoh berada di sektor hilir, sebab NTT yang kuat selalu dimulai dari para petani yang sejahtera. Kita aminkan ya, semoga para petani lebih sejahtera dan komunitas-komunitas yang dihasilkan bisa menjadi stok pangan dan juga bahkan bisa dikirim ke daerah-daerah lain yang membutuhkan di Indonesia atau bahkan mungkin di luar negeri, dan lebih daripada itu masyarakat bisa lebih sejahtera dan kokoh secara ekonomi.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya yang, sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

0: Teman berdua, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Teman terbaik kamu.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi di Sore Ceria untuk kali ini kita di Talk Space. Dan untuk Talk Space kali ini teman Pro 2 sudah hadir bersama Renisak di studio. Kita punya teman-teman dari SMP dan juga SMA Kristen Generasi Unggul. Isak mau menyapa dulu, sudah hadir di studio. Yang pertama nanti akan membantu Isak untuk memandu diskusi kita. Selamat sore untuk Miss Dini.
1: Sore Kak Isak.
0: Gimana kabarnya Miss?
1: Baik, bisa dilewati.
0: Wih mantap. Bisa dilewatin ya, alright. Berikutnya di samping Miss Dini ada juga Miss Wulan Pati MPD yang adalah kepala SMA Kristen Generasi Unggul. Miss Wulan gimana kabarnya?
2: Baik Kak Isa, selamat sore.
0: Okay. Nah juga ada dua teman-teman kece kita di sini. Isa mau menyapa dulu. Yang pertama ada Rexel Reke, siswa SMP Kristen Generasi Unggul. Rexel, selamat sore, gimana kabarnya?
3: Baik Kak Isa.
0: Oke, mantap. Ada juga Christine Gaspar, ini dari SMA ya? SMA Kristen Generasi Unggul, gimana kabar kamu?
4: Baik, thank you.
0: Oke, mantap. Langsung aja kalau gitu, hari ini Miss Dini bersama Miss Wulan dan juga Rexel dan Christine akan ngobrol. Ini namanya cuci darah alias, apa sih Miss Dini? Curhat?
1: Curhat cinta lewat udara.
0: Mantap. Oke, dan kali ini ngobrol tentang From Stress to Strength. Wow, ya. Dari tekanan menjadi kekuatan. Seperti apa selengkapnya langsung aja kalau gitu. Silakan Miss Dini.
1: Halo, selamat sore Pro 2 FM Kupang. Senang bisa menyapa sekaligus memandu kegiatan Talk Space pada sore hari ini. Saya Dini akan menjadi moderator dalam diskusi kita selama 1 jam ke depan. Nah, tema yang kita bahas hari ini adalah From Stress to Strength, yang akan sangat relevan dengan kehidupan terutama generasi muda yang menghadapi tantangan besar di era yang sangat cepat dan penuh dengan ketidakpastian ini. Nah, Sobat Pro 2, pernahkah kalian merasa stres dengan tekanan sekolah, pergaulan, atau ekspektasi yang tinggi itu sendiri? Ya, mungkin dari kita pasti pernah merasa. Nah, terkadang kita menyimpan semuanya itu sendiri sehingga tidak berani untuk mengekspresikan perasaan kita dan membuat itu menjadi suatu stres yang kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita berani to speak out about our feelings or our emotions. Dan pada sore hari ini tadi sudah Kak Isak perkenalkan ketiga narasumber hebat kita, yaitu dari Miss Wulan, dan kedua siswa kita ada Rexel dan Kristen. Ya, langsung saja teman Pro 2 FM, kita mulai dengan diskusi ini. Nah, pada sore ini kita berbicara dalam dua bahasa ya, dan untuk memungkinkan siswa kita menerima atau memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa berbicara menggunakan bahasa global. Jadi sekaligus mengekspresikan feeling mereka, how to change stress to strength, and juga sekalian mereka bisa belajar bahasa Inggris bersama Sobat Pro 2 tentunya. Okay, Miss Wulan, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait VUCA, karena kita kan membahas From Stress to Strength in VUCA Era. Nah, itu bagaimana VUCA ini bisa menjadi tantangan khususnya di dunia pendidikan dan juga para guru dalam hal mendidik generasi muda saat ini.
2: Ya, baik. Selamat sore Miss Dini dan pendengar RRI Pro 2 dimanapun. VUCA ya, VUCA. Ada yang mungkin sudah familiar dengan istilah ini, tetapi ada mungkin yang bertanya-tanya, VUCA ini apa? Nah, VUCA ini sebenarnya adalah sebuah kondisi dunia saat ini dari hasil keadaan dunia mengalami 3C. Nah, 3C itu adalah change, perubahan, competition, persaingan dan juga krisis. Nah, kalau krisis itu kan sudah familiar lah ya, kita tahu bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja di dunia ini. Bahkan negara-negara maju pun mereka sudah bersuara bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja kondisi ekonomi, politik dan lain sebagainya. Nah, FUKA itu sendiri sebenarnya akronim dari keadaan dunia saat ini atau kondisi dunia saat itu, yaitu saat ini yaitu volatility. Misalnya volatility itu sebenarnya perubahan yang mendadak dan sudah mendadak tetapi sementara perubahannya. Nah, artinya dia berubahnya cepat sekali,
1: ketidakpastian.
2: Benar sekali ya. Kemudian yang U-nya, akronim U-nya itu sebenarnya merupakan singkatan dari uncertainty. Ya, uncertainty. Jadi uncertainty ini adalah menunjuk suatu keadaan bahwa tidak pasti, tidak ada yang pasti di dunia ini. Sudah berubah mendadak dan hanya sementara dan tidak pasti lagi. Nah, kemudian yang C-nya itu complexity. Nah, complexity itu menunjuk pada keruwetan. Jadi perubahan yang ada sekarang ini ruwet. Ya, bingung kita gitu. Rumit sekali kita memikirkan sebenarnya maunya apa sih gitu. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ambiguity. Ambiguity ini sebenarnya menunjuk kepada standar ganda atau kemenduaan seperti orang yang tidak punya prinsip. Nah, dalam dunia pendidikan Miss Dini itu sangat terasa sekali dengan perubahan-perubahan sistem pendidikan kita. Nah, seperti itu. Sehingga membuat kita untuk terus beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Nah, kita sebagai pelaku dalam dunia pendidikan, kita mencoba untuk ikut saja, mencoba untuk ikut dengan sistem-sistem baru yang ada, ya, dengan perubahan pemimpin-pemimpin, menteri-menteri dan lain sebagainya. Ada kebijakan-kebijakan yang okay, kita ikut. Nah, itu sebenarnya berdampak juga gitu, ke banyak hal sebenarnya ya. Nah, terkait dengan FUKA ini, Miss Dini, ini kan kalau misalnya dalam dunia anak-anak kita ya, SMP maupun SMA, mereka mengalami keadaan yang namanya FUKA ini ya, berubah cepat tapi hanya sementara. Mereka sudah berusaha untuk adaptasi di yang perubahan pertama, ternyata ada lagi perubahan berikut. Belum lagi tuntutan-tuntutan yang tadi kayak change, competition, and crisis, yang membuat mereka itu bingung. Sebenarnya kita ini mau buat apa sih gitu. Tuntutan-tuntutan, ekspektasi-ekspektasi yang tinggi dari perubahan-perubahan yang ada membuat mereka bingung. Mereka di dalam suatu keadaan remaja ya, yang belum bisa untuk memutuskan dengan benar gitu, maunya apa, maunya kemana. Nah, akhirnya tekanan-tekanan mereka alami, karena ketika mereka tidak bisa menyesuaikan terhadap tuntutan itu, mereka tidak bisa untuk membaur dengan suatu komunitas. Belum lagi ada tuntutan-tuntutan yang mereka harus perfect di dalam harapan-harapan itu, baik dari orang tua, baik dari pihak sekolah, dengan nilai, kamu harus standar nilainya sekian, kamu harus berhasil, kamu harus capai target ini. Nah, itu hal-hal seperti itu menjadikan tanpa disadari menjadikan kesehatan anak-anak kita terganggu. Jadi FUKA ini sebenarnya erat kaitannya dengan kesehatan mental sih, yang lagi marak-maraknya digaungkan di berbagai media lah. Nah, seperti itu Miss Dini.
1: Baik, terima kasih Miss Wulan ya, sudah menyampaikan kita sedikit informasi terkait FUKA dan relevansinya terkait kesehatan mental. Nah, Miss Wulan sendiri, dari yang Miss Wulan sudah sampaikan, dari ketidakpastian, kemudian ada prinsip yang ganda, membuat anak-anak kayak terdistract gitu ya Miss Wulan ya, mudah untuk menyerah, down, feeling down. Nah, dari Miss Wulan sendiri, seringkali kan mungkin dari beberapa siswa di luar sana nih, untuk Sobat Pro 2 yang ada di luar sana, siswa-siswa yang juga mungkin mengikuti Talk Space ini, mungkin ada yang merasa takut atau malu untuk mengungkapkan perasaan mereka, apalagi kan tadi dengan tuntutan yang Miss Wulan bilang harus perfeksionis nilai mereka dari CCC yang tadi itu. Nah, bagaimana sih sekolah bisa menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung kesehatan mental siswa?
2: Iya Miss Dini, sebenarnya tidak semua pendidik itu menyadari situasi ini ya Miss Dini. Sebenarnya juga yang saya amati, mungkin juga ada juga persepsi lain sih dari masing-masing orang, tetapi dari yang saya amati selama saya ada dalam dunia pendidikan sebagai seorang pendidik, saya banyak kali menemukan anak-anak yang saya konseling pribadi bahwa mereka itu stres, tertekan dengan berbagai hal yang membuat mereka tuh bingung mau ngapain sebenarnya. Kita akhirnya mereka melampiaskannya kepada hal-hal yang terjadi penyimpangan, baik penyimpangan moral, etika, ataupun aturan-aturan misalnya di sekolah ataupun dalam lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan nih Miss Dini, yang paling mengerikan tuh kan sebenarnya kita sudah melihat bahwa ketika mereka tidak bisa menampung tekanan itu, mereka akan memilih untuk jalan pintas bunuh diri, Miss Dini. Nah iya, karena kan
1: miris sekali,
2: iya, karena mereka tidak tahu mau melampiaskan kemana. Iya. Nah, sekolah, kalau menurut saya ya, sekolah itu punya peranan yang sangat penting sekali.
1: Setuju.
2: Kita bertemu dengan anak itu, dengan siswa kita, dengan murid kita dari Senin sampai Jumat kalau sekolah 5 hari. Nah, kalau sekolah yang 6 hari kita bertemu dengan mereka itu dari pagi sampai jam 1 siang ya mungkin ya, atau jam 2 begitu. Artinya kita punya waktu untuk bisa melakukan sesuatu untuk mereka di samping untuk kita menanamkan akademiknya mereka gitu, nilai-nilai ilmu-ilmu yang nantinya mereka bisa pakai dalam mereka menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi ada satu hal penting yang kadang-kadang luput tuh dari pandangan kita, yaitu bagaimana mereka itu bisa kita bangun karakter mereka, bagaimana kita bisa mengenal apa sih yang mereka butuhkan dari mental mereka. Nah, orang kan tidak menyadari itu tuh Miss Dini. Makanya saya ya di sekolah kita khususnya itu karakter building itu nomor satu. Karakter building. Nah, karakter building, fokusnya sekolah SMA Kristen Generasi Unggul, SMP Kristen Generasi Unggul, sekolah Kristen Generasi Unggul ya, karena ada TK, SD, SMP, SMA. Fokusnya yang pertama itu adalah karakter buildingnya itu. Terus entrepreneurship dan leadership. Jadi karakter building itu merupakan satu fondasi yang sangat kuat untuk kita bisa mendidik anak-anak sehingga kesehatan mental. Nah, karakter building bukan cuma slogan, Miss Dini, harus terimplementasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, program-program sekolah. Contohnya ya, ada mentoring berkala yang kita lakukan kepada anak. Ya, ada kegiatan-kegiatan spiritual, karena kita memang sangat menekankan terkait dengan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Ya, spiritual quotient menjadi fondasi dari pendidikan yang ada di Sekolah Kristen Generasi Unggul. Karena ketika kami mendalami ya terkait dengan 12 kecerdasan yang lagi marak-maraknya dipaparkan, core dari 12 kecerdasan itu ada pada kehidupan spiritual. Nah, contohnya ya Miss Dini, manusia itu kan menjadi makhluk yang hidup saat roh Allah dihembuskan ya. Tidak, makanya inti dari kita itu kan ada pada roh itu. Manusia menjadi makhluk yang hidup, makanya harus dikasih makanan setiap hari, dicerdaskan gitu. Maksudnya adalah dikasih dia punya kebutuhannya agar dia juga bertumbuh, berkembang, sehingga ketika rohnya itu sehat, maka jiwanya juga akan ikut sehat gitu. Karena dia yang menopang kita punya tubuh kan, seperti itu. Nah, makanannya itu SQ itu kebenaran, kegiatan-kegiatan kerohanian, hal-hal mentoring positif yang kita sampaikan kepada anak-anak. Juga ketika kita melihat anak-anak kita yang sudah misalnya malas sekolah, terlambat, pelanggaran terhadap indikator. Kalau kami kan ada 10 indikator yang mengukur karakter anak-anak selain kegiatan-kegiatan itu. Kalau sudah lihat sudah mulai menurun kan ambang batas kita itu kan 90% ya. Sudah di bawah 90, wah ini ada something dengan dia nih,
1: something
2: gitu.
1: Wrong ya,
2: ya, pasti ada sesuatu dengan dia. Jadi pasti akan terlihat dalam ekspresi sikap mereka setiap hari. Tidak mungkin anak yang mentalnya baik-baik saja kemudian dia ada pelanggaran terhadap aturan, ada pelanggaran terhadap norma etika. Pasti ada hal-hal yang memicu mereka. Nah, hal-hal seperti harus kita peka untuk menanggapi, merespon. Kita panggil, kita mentoring, kita tanyakan, what's wrong with you? Ada apa dengan kamu? Nah, gitu. Ya, kita bisa membangun apa ya, kepercayaan mereka terhadap kita. Memang tadi Miss Dini bilang tidak semua anak itu mau berbagi, betul. Karena saya pernah counseling dengan anak sampai 2-3 kali baru dia mau terbuka. Karena dia tidak bisa menemukan orang yang tepat untuk dia berbagi. Dia mengalami krisis kepercayaan kepada orang tua, teman-teman, dia tidak tidak bisa menemukan. Tetapi ketika kita mau untuk membuka hati, membangun kepercayaan, care dengan dia, bukan cuma satu kali, dua kali, terus dia akan merasa bahwa kita tulus bimbing dia. Dan satu hal yang paling penting nih Dini adalah ketika kita ngomong dengan dia, memberikan advice, nasihat, dia melihat bahwa kita itu orang yang bisa dia percaya, karena dia melihat ada keteladanan yang ada hal positif yang wow, saya bisa nih percaya nih dengan itu.
1: Setuju.
2: Sehingga harus dihadirkan di sekolah tuh, mis kita punya waktu Senin sampai sore ya. Kita punya waktu dengan anak-anak untuk berbagi dan saling menguatkan mereka. Seperti itu Miss Dini.
1: Wah, luar biasa sekali ya Miss Wulan dengan pemaparan terkait bagaimana sih bisa membangun kepercayaan anak-anak dan juga mendukung kesehatan mental anak-anak, yaitu pada core point-nya yaitu spiritual question yang sudah terimpartasi dalam program-program sekolah. Nah, sekarang saya juga mau tanya dulu nih ke bintang tamu kita yang berikutnya, Rexel. Hey Rexel.
3: Hi Miss.
1: As a junior high school student, have you ever felt overwhelmed with schoolwork or expectations? And how do you deal with the situation?
3: Okay, thank you, Miss. So before I give my answers, I will talk a little bit about the data on suicide due to mental health struggles. So mental health struggles is actually like a growing crisis, especially among young people. The WHO reports over 700,000 suicides yearly, and that is really like, you know, some people might have to decide to end their life if they cannot handle their problem alone. So like they need help.
1: Yeah, of course.
3: So in Indonesia, suicide cases rose from 826 in 2022 to 1,350 in 2023. There's so many people suffer in silence because, like, you know, they afraid to ask for help. And for me as a junior high school student, I sometimes, like, you know, feel stressed or overwhelmed about school and
1: okay, it's okay, yeah.
3: Yeah, but school works or expectation. And even so, I also have some simple tips to deal with that situation.
1: Yeah.
3: First, pray, because praying always helps me process and release my emotions. Second, I always talk to someone I trust. For example, my parents, my teachers, or some of my friends, like my trusted friends.
1: Yeah.
3: And third one is writing, because I kind of love writing because it sometimes helps release my feelings. And the last one is playing sports like futsal and basketball. Thank you.
1: Wow, great answer Miss Wulan ya. Jadi seusia Rexel ini saja sudah berbicara tentang data WHO. Benar. Miris juga sih Miss Wulan kalau mendengarkan tadi dari data WHO 700,000 orang ya meninggal akibat bunuh diri hanya karena keeping inside their emotion. Nah, itu yang menjadi bahaya sekali kalau apalagi anak-anak seusia junior or senior high school seperti Rexel dan Christina. Nah, itu juga di sini tadi sempat saya dengar Rexel mention that ada 1,350 untuk Indonesia. Ini cukup besar misulan bagi saya. Dan kalau kita tidak ketika sekolah tadi Miss Wulan bilang tidak care, cepat tangkap, pasti akan lebih meningkat setiap tahunnya. Karena secara pribadi Rexel juga sudah sharing his personal experience. Thank you. Ya, jadi keren sekali ya, ada banyak hal yang sekolah sudah berikan kepada Rexel akhirnya. Tadi yang seperti Miss Wulan bilang, ada spiritual question dan di dalamnya ada 10 konsistensi indikator yang membantu Rexel make it habit. Ya, jadi pray dan sebagainya. Nah, menurut Miss Wulan sendiri, kalau melihat dari kasus yang seperti tadi yang sudah Rexel sampaikan dan dari pengalamannya Rexel sendiri untuk reducing his stress, dari Miss Wulan sendiri bagaimana kalau sebagai pendidik melihat situasi seperti ini?
2: Iya, Miss Dini, data itu kan sebenarnya fakta ya Miss Dini. Dan data seperti ini sebenarnya kita bisa temukan secara umum gitu, kita searching by Google atau apapun, artinya ini sudah memberikan wawasan kepada masyarakat. Hello, keadaan anak-anak kita di dunia ini tidak baik-baik saja gitu. Di Indonesia itu sudah sampai 1300 lebih ya, gitu, anak-anak yang sedang stres dalam tekanan, bahkan memutuskan untuk bunuh diri. Nah, di Kota Kupang itu kan kita tahu bersama ini kasus beruntun bunuh diri dan lain sebagainya, itu bukan orang-orang yang biasa-biasa, itu mahasiswa, calon dokter, orang-orang yang sudah ada dalam pendidikan, yang mereka, saya pikir mereka bukan orang-orang yang punya kecerdasan biasa-biasa saja, tetapi mungkin karena tekanan lain sebagainya, buka itu ya, membuat kita harus buka mata, come on ya, sekolah-sekolah ya gitu, ya, lingkungan pendidikan kita bertanggung jawab gitu untuk anak-anak kita, kita kasih mereka nih kesehatan mental untuk mereka, jadikan itu perisai ketika mereka mau menghadapi VUKA, mereka mau menghadapi 3C, mereka mau menghadapi tekanan apapun, mereka tahu apa sih yang harus kita respon dalam situasi seperti ini. Mereka tidak bisa temukan itu di luar sana, tidak semua orang care dengan mereka, mereka cari di teman mereka, tidak semua memiliki pemahaman yang bisa bimbing mereka. Tetapi sekolah kalau misalnya peka dengan keadaan ini, kita pasti akan care, walaupun satu anak, dua anak yang Tuhan titipkan di sekolah, ataupun ribuan anak, pasti akan terlihat lah, wah, anak ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Kita harus peduli dengan dia, kita harus care dengan dia, harus ada program-program sekolah yang mampu untuk memberikan fondasi yang kuat kepada anak-anak. Jangan hanya kita berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi hal yang terpenting yang kita tidak boleh tutup mata, keadaan anak-anak kita sedang tidak baik-baik saja, yaitu kondisi mental, kesehatan mental mereka, Miss Dini. Datanya Rexel itu sebenarnya bagus sekali kan, membuka mata kita. Kalau Kota Kupang itu, Miss Dini, sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya, beruntun kasus bunuh diri ya, beruntun itu. Jadi kita harus benar-benar peka dengan keadaan ini. Ada terobosan-terobosan program sekolah yang harus dilakukan agar anak-anak memiliki kecerdasan mental, dimulai dari lingkungan sekolah. Bayangkan ya, misalnya Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, kita tanamkan itu spiritual quotient. Iya, berulang-ulang, karakter building berulang-ulang terus sambil kita mentoring, bukan cuma satu dua kali, panggil lagi terus. Bahkan saya pernah mentoring satu anak itu, Miss Dini, pengalaman ya, saya sharing, bukan cuma satu, setiap dia pulang sekolah, kamu harus ketemu saya gitu, karena kamu tidak baik-baik saja gitu, ketemu saya, apa yang minimal dia cerita, apa yang kamu lakukan hari ini, bagaimana perasaan kamu, terus kamu berhasil melewati pelajaran hari ini, bagaimana dengan kondisi kamu di rumah. Itu setiap hari saya panggil, sampai saya benar-benar melihat, wow, dia sudah berubah. Baru saya mulai, come on, kamu harus jadi berkat untuk orang, teman-teman kamu yang mulai lagi sementara ini nih, berjuang nih. Nah, dia sudah mulai kuat kan, sudah dari stres ke strength kan. Sementara ada yang lagi dalam kondisi stres, nah kamu yang menjadi berkat lagi untuk yang sedang berjuang.
1: Satu jumisulan, keren sekali ya. Jadi peran guru, pendidik, stakeholder di sekolah itu sangat penting selain di rumah. Di rumah memang 24 jam, di sekolah juga, artinya kita ada penyamaan budaya sekolah, budaya rumah. Oke, thank you so much, Miss Ulan. Kita langsung lagi ke Christine. Kita akan mendengarkan point of view dari Christine. Nah, Christine, in high school, students often feel pressure from academic expectations and social life. Nah, how do you personally manage stress in this VUKA era?
5: Okay, thank you, Miss Dini. Well, for me, what really helps me manage my stress is by shifting my mindset. Instead of trying to control everything, I learned to focus on what I can control. Breaking tasks into smaller pieces, setting realistic goals, and taking things one day at a time. I also found that expressing my feelings, whether by talking to someone I trust or writing them down, helped me process my stress rather than letting it consume me. Stress will always be there. Instead of seeing stress as something negative, we can view it as a signal that we care about something. A little stress can push us to take action, improve ourselves, and grow. By managing our mindset and seeking support, we will learn to use stress as motivation instead of letting it hold us back. Thank you.
1: Okay, thank you Christine. Yes, that's a great answer. Jadi di sini Christine bilang bagaimana pentingnya untuk mengontrol pikiran ya. Tadi kan Miss Ulan bahas spiritual question sampai dengan emotional question. Nah, semua itu juga tergantung dari bagaimana kita bisa mengontrol pemikiran kita ya. Stress become apakah bisa menjadi strength, kekuatan atau malah sebaliknya. Nah, dari Christine sendiri, have you have ever had an experience in this situation that maybe you feeling down, and can you share the story about how to solve or how to address the problem?
5: Well, yeah, I've definitely been in a situation where probably most teens experience in this current day and age. Feeling down in the dumps, no motivation, feeling lost and anxious. Well, it got to the point where I didn't want to go to school anymore. I felt stuck and I didn't see the point of trying anymore. It felt like everyone else had a plan for a future while I was just drifting. And I didn't know exactly what I had to do to get out of this situation. When my class mentor noticed my lack of excitement and attendance in school, she decided to visit me at my house one day to discuss what's wrong. Okay. I didn't plan to open up at first, but I did. She listened without judgment and reassured me that feeling lost was normal, providing me with valuable advice that eventually gave me the courage and strength to push myself to change and become who I am today. Not only that, but I was called into the principal's office to discuss what was wrong as well. And that's where I really got the sense that Generasi Unggul is a mentoring school that really helps us build not only our knowledge, but also our mental health and character. But of course, despite the supportive environment a school can be, it really all depends on one ourselves, whether or not we have the intentions to change ourselves to be better. Thank you.
1: Wow, keren ya Christine. Jadi Christine di sini sudah berbagi pengalamannya kepada sobat Pro 2 FM di luar sana yang mungkin pernah sama seperti Christine nih mengalami stres atau tidak, bahkan hampir tidak mau ke sekolah. Tetapi ada upaya atau peran dari sekolah yang cepat ya Miss Ulannya tadi keren sekali ke mentor kelasnya ada kunjungan visit home tuh Miss Ulan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Miss Ulan bagaimana sekolah dapat mengubah stres anak-anak menjadi sesuatu kekuatan yang seperti yang tadi sudah kita dengar dari pengalamannya Christine yang tadi ada visit home. Selain daripada visit home, adakah kegiatan lain yang memang bisa membuat anak itu dari mengalami kurangnya motivasi dari rumah bisa saja, atau dari pergaulan yang kurang kurang mendukung mereka? Bagaimana peran sekolah di sini Miss Ulan?
2: Iya Miss Dini, great testimony ya. Testimoni yang disampaikan Christine itu luar biasa, dan Christine berani untuk speak up itu menjadi berkat untuk banyak pendengar, saya yakin, karena tidak semua orang itu berani untuk speak up. Ini saya sangat apresiasi ketika Christine bisa mengeluarkan pengalaman-pengalamannya, berhasil dari stress menjadi strength. Nah, Miss Dini, seperti tadi yang saya bilang bahwa sekolah itu harus punya program. Nah, selain program, salah satunya adalah home visit itu, ketika kami melihat ada anak-anak yang artinya sudah mulai something trouble ya, terjadi sesuatu yang malas atau misalnya tidak datang sekolah atau tidak mengerjakan tugas, atau adalah hal-hal yang ada terlihat pasti, tidak mungkin tidak, kita kalau punya mata yang jeli itu pasti kita bisa lihat, wah dia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita butuh untuk membangun kerjasama dengan orang tua.
1: Setuju.
2: Perlu membangun kerjasama ya. Kita juga kan terbatas, artinya kita juga waktunya sangat terbatas, dari pagi sampai siang atau sampai sore. Namun kita berupaya untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan melalui ibadat-ibadat di sekolah, program mentoring berkala, ataupun budaya positif yang kita bisa bangun di sekolah, sehingga anak-anak menemukan bahwa this is my home, school is my home, ya. Sekolah adalah rumah untuk saya. Sekolah ada tempat di mana saya menemukan
1: kenyamanan,
2: ya, perhatian, ya, kasih sayang, kenyamanan. Jadi dia tidak akan mencari lagi pada hal-hal yang artinya membuat dia terdistrak lagi, begitu, pada pergaulan-pergaulan yang salah, tempat yang salah untuk dia berbagi, seperti itu Miss Dini. Jadi Kita berusaha untuk menjalin komunikasi dengan orang tua. Seperti ada budaya sekolah adalah budaya rumah, sehingga apa yang terjadi di rumah terkonfirmasi di sekolah sebaliknya gitu. Kita sama-sama memberitahu perkembangan nih anak ini nih, dan kita sama-sama berjuang kemana untuk anak ini supaya wah dia berhasil survive, karena masa depan dia masih panjang nih, ada harapan-harapan orang tua untuk dia. Dan di satu hal lagi yang saya ada di sekolah kita itu Miss Dini adalah ada pelajaran khusus namanya pendidikan karakter unggul. Nah, kebetulan saya yang pegang dan saya menyampaikan tentang materi-materi namanya goal setting. Nah, anak-anak itu sudah profiling waktu mereka datang. Profiling apa sih? Karakter, temperamen maupun personalitinya mereka. Karena apa yang ditampilkan di depan belum tentu dia sama dengan di rumah, yeah. Atau dalam keadaan yang dipuji ataupun direndahkan pasti ada karakter-karakter yang akan muncul. Nah, itu sudah profiling kita di sekolah waktu awal, dan kemudian melakukan mentoring berkala lagi terhadap profiling yang kita dapati bahwa anak ini memang butuh di konseling, butuh di mentoring, butuh didampingi lebih lanjut sampai dia dalam keadaan yang siap untuk lebih siap untuk belajar, lebih siap untuk bergaul. Nah, setelah tes base profile itu namanya ya, profiling siswa itu, ada lagi namanya camp siswa unggul. Nah, camp itu dimaksudkan supaya anak-anak itu mengenal budaya Genyu itu seperti apa sih. Mereka berubah konsep mereka dari yang tadinya mungkin saya tidak percaya diri, saya tidak bisa, saya dari keluarga yang tidak perfect, oh, itu saya dari orang tua yang single parent, saya dari keluarga yang tidak mampu, saya tidak punya harapan, saya tidak punya masa depan. Di situ kita kasih tahu, no, kamu berharga, kamu istimewa, kamu bisa berhasil kok, kamu punya potensi, mau satu, mau tiga, mau lima, itu bukan masalah. Yang paling penting bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada pada kita. Jadi mereka kembali kayak di brainstorming gitu, dikembalikan lagi mereka seperti pure-nya mereka yang belum terdistrak oleh apapun selama camp 3 hari itu, dan mereka siap untuk masuk dalam pembelajaran itu dengan maksimal karena mereka sudah berhasil berdamai dengan diri mereka, berhasil menerima situasi kondisi mereka. Walaupun keluarga saya tidak seideal keluarga yang lain dalam harapannya, tetapi dia hadir di situ untuk jadi berkat. Dia hadir sebagai anak yang ideal untuk keluarganya. Dia hadir sebagai siswa yang ideal untuk teman-temannya yang mungkin belum ideal untuk dia. Ah, gitu Miss Dini.
1: Berarti guru-guru di Genyu kerja keras sekali, wow, nih Miss Ula.
2: Lumayan 1x24 jam itu, okay, Miss Dini.
1: Ini kalau saya lihat berarti mentoring individual dan berkelanjutan ya Miss Ula, baik di rumah ada kolaborasi dengan orang tua, dengan siswa itu sendiri sampai ke mentor kelas dan kepala sekolah ya. Oke, okay, berikutnya mungkin saya mau bertanya sedikit di Rexel ya, karena mungkin ada beberapa anak di luar sana juga maybe choose to stay silent when they have problem or just keeping inside their problem. Nah, according to you, Rexel, why do you think many students choose to be stay silent about their emotions or feelings instead of speaking up? Can you give me what would make it easier to express their emotion?
3: Well, many students choose to remain like silent or not speaking up about their emotions. It's maybe because first they are afraid of being judged for their emotions, like, you know, when he or she tells someone about her emotions, like, you know, someone might be like, no, what are you doing, why are you talking about it, it's so kind of like weird, something like that. Yeah, and second one is because they think that if they talk about their feelings, they will be seen as weak by many people. Like, you know what I mean?
1: Yeah, of course. Sometimes they become shy or they afraid to being judged by their problem. Ya, jadi beberapa anak mungkin merasa minder dan malu ketika mereka mengungkapkan emosi mereka atau perasaan mereka. Nah, cara terbaik dari Rexel sendiri adalah harusnya bisa memilih lingkungan yang tepat dan berani untuk berkata. Ya. Ini sebagai closing statement ya Rexel ya, untuk Rexel, dari Rexel sendiri. If a friend of your
6: members were struggling with stress, but he or she was afraid to talk about it. What advice that you will give to them, of for the students out there or for the Sobat Produa FM?
3: Okay, so for you out there, it's okay to talk about feelings. When you talk about your feelings, it doesn't make you weak or like, you know, feeling weak, but it actually makes you stronger to fight or like to face the next problem you have. Thank you.
6: So you have to be brave to speak out.
3: Yes.
6: Okay, thank you. Jadi pesan dari Rexel sebagai closing statement untuk teman-teman di luar sana adalah berani ungkapkan. Mengungkapkan itu bukan membuat kamu lemah, tapi justru membuat kamu lebih kuat. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Christine. Ya, Christine, what do you think are the best way for young people out there to take care about their mental health and express themselves freely?
5: I think the best way is to create safe spaces, whether it's with friends, teacher, or even online communities. We need to normalize talking about our struggles instead of pretending everything is fine. Also, finding healthy outlets to express ourselves is important. Some people write, others draw, play music, or do sports. Whatever helps release emotions in a healthy way. Most importantly, we need to remind ourselves that asking for help is not a weakness. Thank you.
6: Wow, thank you so much, Christine. That's a great solution for people out there or the students out there. Jadi dari Christine sendiri adalah pilihlah atau ciptakan komunitas yang nyaman, temukan mentor yang terbaik untuk bisa berbagi, teman yang saling support dan juga bisa menyalurkan minat dan bakat melalui tadi ada yang bisa di bagian seni, olahraga dan bisa drawing, writing, about journaling, nah berbagai banyak hal. Nah, terakhir dari pesan dari Miss Wulan sebagai closing statement dari apa yang sudah disampaikan melalui pengalaman Rexel dan Christine dan juga untuk siswa-siswa di luar sana nih, Miss Wulan, bagaimana?
2: Iya, Miss Dini, luar biasa Rexel dan Christine ya, mereka berhasil merubah tekanan itu menjadi kekuatan dalam mereka punya perjalanan sebagai anak remaja. Kalau dari saya, Miss Dini, sekolah dan pendidik itu harus menjadi teman untuk anak-anak, harus menjadi rumah bagi anak-anak, untuk mereka itu menemukan kasih, menemukan care, pedulinya.
6: Setuju.
2: Sehingga
6: yes.
2: Dan itu semua harus semuanya bersatu, stakeholder semuanya itu sama-sama kerjasama, tidak bisa hanya kepala sekolah atau hanya guru-guru, tidak bisa, harus semua, dari kepala sekolah, guru-guru, sampai office boy, sampai satpam, sampai orang tua, kita sama-sama bersatu, kita kerjasama. Karena kebaikan ini adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk anak-anak kita. Mereka masih punya masa depan yang jauh lebih indah nantinya mereka ingin capai. Apa yang kita lakukan saat ini mungkin belum kelihatan ya, Miss, ini belum berdampak, tetapi nanti ketika mereka melewati tahap 3 tahun atau berapa tahun di tangan kita dalam jenjang pendidikan tertentu, kita akan melihat mereka nanti akan menjadi anak-anak yang mampu untuk bersaing mau dunia, mau dalam kondisi apapun, VUKA ke 3C ke apa, mereka akan tetap survive.
6: Wow, thank you Miss Wulan ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, how to change or from stress to strength in the VUKA era, ya bagaimana kita bisa terus membangun spiritual question kita, manage emotional question kita, dan sekolah serta rumah ada kerjasama yang baik, maupun orang tua dan guru dan para siswa tentunya merespon dengan benar. Karena stres itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita, tapi bukan menjadi kelemahan, justru harus menjadi kekuatan. Nah, di akhir ini Dini punya caption, satu caption. Jadi untuk semua kita di sore hari ini yang mendengarkan Produa FM Kupang, stay strong and keep speaking up. Cuci darah, curhat cinta lewat udara. Thank you Kaisa.
0: Makan dong buat kita semua. Keren. Thank you so much untuk Miss Dini, Miss Wulan, Rexel and Christine yang sudah berbagi from stress to strength in VUKA era. Semoga apa yang kita perbincangkan sore hari ini menjadi insight positif untuk teman Pro 2 yang mendengarkan. Kita ketemu lagi nanti, mungkin ada kesempatan lagi boleh main-main lagi ya ke sini ya Miss ya.
6: Definitely.
0: Oke, okay. Mungkin cuci darah lainnya gitu.
6: Cuci darah terus.
0: Par. Siap. Thank you so much sekali lagi teman Pro 2. Dan sampaikan salam untuk teman-teman dari SMP dan juga SMA Kristen Generasi Unggul yang lainnya. Sukses selalu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sudah berbagi buat kita. Dan semoga ini jadi inspirasi juga buat para tenaga pendidik ya, atau mungkin juga orang tua, untuk lebih memperhatikan kesehatan mental anak-anak di rumah ya. Dan juga teman Pro 2 yang mendengarkan, semoga kamu bisa tetap kuat ya, dan speak up terus apa yang kamu rasain, apa yang kamu jalanin teman Pro 2 ya. Karena mungkin dengan berbagi kamu bisa dapetin insight positif, asalkan di lingkungan yang tepat tadi seperti yang udah disampaikan ya. Dan teman Pro 2, sekian untuk talk spesial ini. Kita bakal lanjutin dengan banyak keseruan lainnya. So, pastiin kamu aja terus di Sore Ceria. Dan kita ketemu lagi nanti di sesi-sesi yang berikutnya. Bye-bye.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Pro 2 FM,

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barengan sama Haji di Sore Ceria. Sampai dengan pukul 19 malam nanti teman Pro 2. Dan pastinya Haji bakal nemenin kamu terus sampai dengan jaga malam teman Pro 2 di pukul 12 malam nanti. So buat kamu, kita bakal seru-seruan bareng teman Pro 2 pastinya. Dan kamu yang lagi dalam perjalanan nih, mau kemana teman Pro 2? Mau pulang kah? Atau mau jalan-jalan di malam minggu kali ini teman Pro 2? Semoga sama ya kayak lagunya Shalom 7 teman Pro 2 yang baru saja diputarkan, ada hari bersamanya. Dan semoga saja hari ini kamu bisa bersamanya dengan penuh kebahagiaan gitu teman Pro 2. Atau mungkin saat ini kamu sedang bersama dia di samping kamu teman Pro 2. Coba bilang I love you gitu. Tapi kalau misalnya di samping kamu adalah teman cowok kamu, jangan dulu, oke? Okay? Tapi kalau misalnya buat kamu juga teman Pro 2 yang mau ke rumah gitu kan, mau pulang ke rumah atau mau menemui seseorang gitu kan, boleh tuh minggirin dikit kendaraan kamu untuk beli sesuatu yang manis gitu kan, untuk orang yang manis juga teman-teman Pro 2. Alright. Nah, untuk lagu berikutnya teman Pro 2, buat kamu mungkin yang saat ini sedang merindukan teman-teman kamu gitu kan, teman Pro 2, seseorang yang dulu pernah menjadi tahta hati kamu gitu kan. Wih, bahasanya ya. Langsung aja diputarkan lagu dari Wiz Khalifa featuring sama Charlie Puth dengan See You Again. So buat kamu, enjoy this one.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Eh, Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos? Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah. Dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Eh, lihat deh. Ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh. Kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali, karir kamu di masa depan bisa jadi taruhannya.
4: Oh no.
5: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teh Hijau by Tulus, teman Pro 2. Lagu barunya Tulus yang meledak banget ya, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang ngerasa relate sama lagu ini, teman Pro 2, tentang penerimaan diri saat kita itu mengalami fase hampa atau mati rasa gitu, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang sedang dalam fase life crisis gitu kan, di umur 20-an, teman Pro 2, atau bahkan lebih gitu. Nah, daripada memaksakan diri untuk segera ceria atau mencari kesenangan baru, Tulus nih bilang gitu, teman Pro 2, mending kita nggak perlu mendesak supaya rasa itu tuh cepat hilang, melainkan diterima gitu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita gitu, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang feel the same way, kayaknya bisa tenang-tenang dulu gitu kan, teman Pro 2, bisa menerima segalanya dan beradaptasi untuk hidup bersamanya gitu, teman Pro 2. Alright. Nah, buat kamu di lagu berikutnya ini juga adalah lagu baru ya, teman Pro 2, dari koleksinya Nuka. Dan buat kamu langsung aja diputarkan ya, langsung saja Sang Ratu buat kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di sore ceria. Dan baru aja kamu dengarkan Project Pop dengan Goyang Do You, teman Pro 2. Tiba-tiba seakan kita nostalgia gitu, teman Pro 2, bersama dengan lagunya Project Pop. Nah, kita akan move dari Project Pop, teman Pro 2. Kali ini Aji mau sampaikan satu informasi buat kamu, teman Pro 2, yang pastinya juga bisa bikin kamu jadinya semangat juga gitu, teman Pro 2. Tapi bisa juga kurang semangat, teman Pro 2, karena buat kamu yang para penggemar dari Tanjung Verde, teman Pro 2, ini sangat disayangkan gitu, teman Pro 2. Tapi mereka ini pulang dengan rasa bangga pastinya, meski kalah dari Argentina gitu di laga 32 besar di Stadion Miami Sabtu 4 Juli, menjadi penutup penampilan yang sang debutannya di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, meski demikian, pelatih Tanjung Verde Bubista ini menilai timnya itu sudah mampu gitu menunjukkan karakter luar biasa sepanjang pertandingan, teman Pro 2. Dia bilang, "Saya rasa tidak ada tim lain yang bisa mencetak 2 gol seperti itu ke gawang Argentina." Wow. Tadi jujur aja pas aja nonton teman Pro 2 di pukul 6 pagi tadi, teman Pro 2 itu seru sekali, teman Pro 2, one of the best match yang pernah aja tonton di Piala Dunia FIFA 2026 gitu. Dan fakta bahwa Cape Verde atau Tanjung Verde ini adalah debutan, tapi bisa nih teman Pro 2 masuk sampai laga 32 besar dan bahkan mengisi 2 gol di Argentina gitu, teman Pro 2, di gawang Argentina gitu. Itu salah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang belum nonton, mungkin tadi pagi teman Pro 2, jadi Tanjung Verde ini sempat menahan imbang Argentina 2-2 gitu sampai 90 menit penuh waktu normal berakhir. Nah, seolah mereka tidak pernah membiarkan si juara bertahan mengalahkan mereka gitu. Kiper Vozina ini juga tampil gemilang dengan melakukan 8 penyelamatan, 4 diantaranya merupakan upaya pertahanan dari tendangan Lionel Messi, teman Pro 2. That was really good, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang mau cerita soal pertandingan tadi pagi, besong kemana satu, bisa langsung saja di 0811 3820 9090. Nah, teman Pro 2, karena kalau misalnya ngomongin soal Piala Dunia FIFA gitu kan, teman Pro 2, tidak jauh teman Pro 2 dari song anthemnya juga gitu, teman Pro 2, pastinya. So langsung aja teman Pro 2, Aji putarkan one of the best song anthem untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah Shakira featuring sama Burna Boy dengan Dai Dai.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Panas Bara by Afghan, teman produser lagu yang baru saja kamu dengarkan. Masih barengan sama Haji pastinya di sore ceria teman produser. Setelah ini kita akan jump ke jaga malam. So buat kamu stay tune aja di Produser FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada satu koleksi teman produser dari Faith dengan Sekedar Teman buat kamu yang mungkin punya perasaan lebih.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Okay, what about
4: setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
5: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
4: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
5: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
6: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Info pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi edisi Sabtu 4 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Serial televisi Korea Selatan berjudul The Husband tayang di Disney Plus pada Sabtu 4 Juli 2026. Dan drama ini merupakan genre romantis thriller yang ditulis oleh Jung Jae-ha serta disutradarai oleh Kim Jung-hyun dan Kim Min-tae. Serial ini dibintangi oleh Nam Kung Min, Lee Sol, Lee Sang Hee, dan Kim Dae Myung. Cerita berfokus pada Kang Tae-ju, seorang ahli bedah saraf sekaligus direktur rumah sakit Wuring Mage. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 masih di dunia hiburan. Stacy Seon dipastikan tidak menghadiri acara fans signing yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 3 Juli 2026. Keputusan itu diumumkan setelah kondisi kesehatan anggota Stacy tersebut dilaporkan mengalami penurunan. High Up Entertainment menyampaikan kabar tersebut melalui pernyataan resmi. Agensi menjelaskan Sun perlu menepi dari agenda fans signing demi memulihkan kesehatannya. Informasi terakhir, teman Pro 2, Crunchyroll dan Aniplex mengumumkan film anime terbaru berjudul Solo Living Beyond the System kini resmi memasuki tahap produksi. Film ini diadaptasi dari novel web dan webtoon Korea populer Solo Leveling. Kisahnya akan melanjutkan cerita langsung setelah peristiwa pada musim kedua. Meski demikian, detail alur cerita film tersebut masih dirahasiakan oleh pihak produksi. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam.
0: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Prodo yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan selamat malam minggu gitu kan. Besong, di malam minggu ini ngapain saya? Mau kemana? Atau mungkin ada tempat-tempat yang mungkin baru gitu kan, teman Prodo yang kamu kunjungi? Atau malam hari ini kalau misalnya boleh ditanya gitu, kamu sama siapa teman Prodo? Tapi kalau misalnya kamu gak mau jawab juga, it's okay, karena itu adalah privacy. Dan kalau misalnya ngomongin soal malam minggu juga gitu kan teman Prodo 2, pasti ada hal-hal menyenangkan yang akan kita lakukan gitu teman Prodo 2 di malam minggu. Entah itu jalan-jalan sama pasangan, sama teman, sama sahabat, keluarga, orang tua teman Prodo 2, atau jalan sama gebetan. Siapa di sini yang sedang sedang menjemput gebetan kamu teman-teman Pro 2, atau mungkin sedang menjemput kekasih kamu teman Pro 2. Hati-hati di jalan aja intinya. Nah, untuk lagu berikutnya teman Pro 2, kayaknya buat kalian malam minggu hari ini bakalan sangat seru gitu kan teman Pro 2 kalau dilihat-lihat gitu teman Pro 2. Nah, Aji punya satu koleksi buat kamu yang pastinya akan mungkin relate gitu kan teman Pro 2, tapi who knows gitu. Langsung saja, wait, ketik dulu ya teman Pro 2. Ada koleksi dari Bruno Mars teman Pro 2. Ini koleksi yang kalau misalnya didengerin malam-malam kayak gini juga enak banget teman Pro 2, lagunya kemudian nadanya juga enak banget teman-teman. Langsung aja Aji putarkan Just For You teman-teman.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu terbuang dalam waktu by Bara Suara Teman Prodio. Buat kamu setelah ini kita bakal masuk dalam rangkaian All This Time Teman Prodio. So buat kamu mungkin yang punya lagu-lagu lama yang ingin didengerin lagi gitu kan Teman Prodio, kayak misalnya nih lagu-lagu Akon atau kayak misalnya lagu-lagu band 2000-an kayak Peter Pan, Dewa, Teman Prodio, Hijau Daun dan sebagainya, banyak banget band-band atau lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an itu yang bagus-bagus Teman Prodio. So nanti kamu bisa langsung dari sekarang ya Teman Prodio requestnya di All This Time, nanti ditutup di pukul 20 maksud aja di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi langsung aja di request ya Teman Prodio. The next song ini kita punya satu koleksi dari Daun Jatuh dengan Moment.

Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Tito yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau join ya di Pro 2 Oldlist all this time, teman Pro 2 langsung aja ya di 0811 3820 9090. Kalau bisa request lagu-lagu 2000-an teman Pro 2, lagu-lagu yang bikin kita akhirnya nostalgia gitu dengan masa lalu teman Pro 2 ya kan. Tapi jangan sampai nostalgianya sama mantan ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kali ini ada requestan dari KOP di Ruteng teman Pro 2 dengan koleksinya Agnes Mo, Matahariku teman Pro 2. Wow, ini lagu udah lama sekali ya teman Pro 2. Ini kalau Aji Sonde salah di tahun 2009 teman Pro 2, lagu ini tuh dirilis gitu, dan waktu itu tuh meledak ya teman Pro 2, koleksi-koleksinya Agnes Monica gitu. Langsung saja Aji putarkan, ini dia Matahariku by Agnes Monica.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Thank you, DJ.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Manusia Bodoh by Ada Band, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan di All This Time kali ini. Dan teman Pro 2, the next song ini ada juga yang request teman Pro 2 dari koleksinya Geisha. Ini kayaknya banyak juga nih yang merindukan Geisha Momo untuk kembali ya teman Pro 2. Dan informasinya beberapa hari kemarin tuh Geisha udah mulai rekaman gitu teman Pro 2. Momo udah mulai rekaman gitu. Ini belum tahu gimana kabar selanjutnya teman Pro 2, lagu apa yang direkam dan apakah ini juga termasuk dalam Geisha atau lagu pribadinya Momo gitu. Nanti bakal aja follow up buat kamu teman Pro 2. So langsung aja Aji akan putarkan koleksi dari Geisha dengan Setengah Hatiku Tertinggal, di request sama Kabina yang ada di Siku Mana.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Nah, kali ini kita udah masuk dalam rangkaian cerita penutup hari selama 2 jam ke depan, teman Pro 2. So, buat kamu yang punya cerita hari ini, kira-kira apa sih yang membuat kamu akhir-akhir ini tuh tersenyum gitu, teman Pro 2? Hal-hal kecil maybe, atau barusan saja terjadi gitu, teman Pro 2. Bisa langsung aja ceritain di 0811-3820-9090. Karena cerita bahagia kamu tuh kayaknya bisa juga bikin orang lain bahagia gitu, teman Pro 2. Alright, aja tunggu cerita dari kamu. Kita dengerin dulu Selalu Ada di Nadimu by BCL.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: semua ya. Ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban, apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

kumparan itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi, tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya, ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin bapakmu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Seperti dulu Insomniacs, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal bahagia pada hal-hal kecil teman Pro 2 itu, kalau menurut Aji tandanya bahwa kita mensyukuri apapun yang terjadi gitu, teman Pro 2. Bahkan hal-hal kecil kayak misalnya gini, teman Pro 2, kamu bisa ibadah tepat waktu, teman Pro 2. Terus juga kamu bisa apa ya, mengerjakan hal-hal yang menurut orang lain itu sepele gitu, teman Pro 2, dengan baik pastinya. Dan ada banyak sekali hal-hal yang pastinya di saat kita ngelakuin itu buat kita dalam hati tersendiri itu kayak merasa kita sudah melakukan hal-hal baik gitu, teman Pro 2, bisa bersyukur gitu intinya. Nah, buat kamu yang mau cerita juga, kita masih punya 1 jam ya, teman Pro 2, dan abis ini juga bakal Aji bacain cerita-cerita yang udah dikirim sama teman Pro 2 ya. So, untuk lagu berikutnya kita puterin dulu nih, koleksi dari Jazz dengan Dia buat kamu. Enjoy this one.

Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di cerita penutup hari. Nah, Haji bakal bacain satu chatan ya, teman Pro 2 yang udah masuk di WA-nya Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Ada Karya yang cerita, teman Pro 2, kalau 3 hari lalu teman Pro 2 dia itu ternyata bertemu teman Pro 2 dengan mantan terindahnya katanya ya teman Pro 2. Ini Aji belum paham ya teman Pro 2, karena kadang tuh kalau misalnya ada yang ketemu sama mantan pasti kayak pura-pura son kenal atau kayak kayak marah kayak gitu kan teman-teman Pro 2, kayak malas lihat dia lagi. Tapi Karya beda nih teman Pro 2. Mungkin karena ada alasan kan, dibilang mantan terindah teman Pro 2. Akhirnya Karya bisa ngelihat dia lagi dan tiba-tiba semua kenangannya bersama laki-laki tersebut terpikirkan kembali gitu kata Karya teman Pro 2. Tapi it's a good experience, saya bisa ketemu mantan tapi happy gitu teman Pro 2. Mungkin waktu diputusin itu kayak sama-sama udah oke, kita berhenti gitu teman Pro 2. Enggak tahu deh, ini Karya boleh dilanjutkan ceritanya. Dan next song kita punya Sampai Di Sini dari Andi Rianto sama Roni Parulian.

Those Eyes by New West, teman Pro 2. The one song yang baru aja kamu dengarkan, dan tentunya masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Buat kamu yang mau cerita juga boleh banget, yang mau request lagu malam hari ini, dan buat kamu juga yang mungkin sedang merindukan seseorang, boleh tuh salam-salamnya di 0811 3820 9090. Mungkin saat ini di malam minggu kali ini, teman Pro 2, ada seorang yang masih tetap bersama kamu di sisi kamu kali ini. Spesial nih buat kamu, dan orang tersebut ada By My Side dari Randy Pandugo.

0: Brasil! Brasil!
1: Brasil!
0: A seleção chegou!
2: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brasil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brasil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brasil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brasil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brasil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

90,2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Off My Face by Justin Bieber, teman produa. Lagu yang enak banget didengerin malam hari ini gitu kan. Apalagi kalau kamu punya cerita yang sama gitu, sama yang diutarakan sama Justin Bieber, teman produa, di lagu Off My Face. Nah teman produa, lagu berikutnya juga gak kalah patah hatinya gitu kan. Dari lagunya Justin Bieber. Kali ini teman produa, ada koleksinya Nicki dengan remake You'll Be In My Heart. So buat kamu, kita dengarkan sama-sama.

I hate you, I love you, teman berdua. Genes featuring sama Olivia O'Brien. Dan ini adalah the last song di cerita penutup hari kali ini, teman berdua. But don't worry, karena after this akan ada Just Music selama 1 jam ke depan, teman berdua. So, akhirnya juga aja harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, teman berdua. Terima kasih sudah gabung di sore ceria sampai dengan jaga malam tadi, teman berdua. Dan semoga istirahat malam kamu hari ini bisa berkualitas, teman berdua, dan besok bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Buat kamu juga, teman berdua, yang lagi nunggu untuk nonton Piala Dunia FIFA 2026, jadwalnya ada Morocco versus Kanada, teman berdua, di pukul 1 sebentar. Terus juga nanti bakalan ada di pukul 5 pagi itu Prancis versus Paraguay, teman berdua. Jadi yang mau mete, semoga besok semoga keadaan tetap aman-aman, tetap sehat ya. Dan selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye. Sunday mornings were your favorite.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah, namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

0: Mummy's been having a lot of big feelings recently.
1: Blake out!

teman-teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Saya yang bertugas, Aji Hasbi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Minggu 5 Juli 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz, Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sama Ratri di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 dan happy Sunday. Semoga hari ini kamu juga dipenuhi dengan kebahagiaan ya. Amin. Dan hari ini juga Ratri sudah siapkan lagu-lagu yang enak buat temenin kamu di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, selain ini kita akan melanjutkan Jazz Music, kemudian dilanjutkan dengan Mimbar atau Renungan Pagi Agama Kristen, dan lanjutkan dengan update yang menarik nih di segmen Spada Choice of the Day di pukul 6 sampai pukul 8. Dan kita akan sesuai bareng juga ya pagi ini. Di pukul 8 kita juga ada pilih-pilih lagu kamu, yang mana Ratri nanti akan menampilkan satu musisi yang kamu bisa memilih untuk lagu apa sih yang mau diputarkan dari musisi tersebut. Dan di jam 9 kita ada Spalding, Spada Talking ya. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: panas.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Salam, selamat pagi pendengar yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Marianti Kilas Saduk, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema di pagi ini tentang sikap yang sering terjadi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami melakukan aktivitas kami. Sebelum kami melangkah untuk beraktivitas, kami mohon pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi pedoman bagi kami, kekuatan iman kami pada hari ini. Biarlah kami bersandar pada kuasa-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan, agar biarlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada pagi hari ini, biarlah diberkati Tuhan dan Roh Kudus-Mu menuntun hati, pikiran, dan pendengaran kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, dengan tema sikap yang sering terjadi, berdasarkan kitab Roma pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Di bawah perikop, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itu, untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri pada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, pendengar yang diberkati Tuhan, sikap yang sering terjadi. Perenungan pada pagi hari ini, bagi kita semua, pendengar yang diberkati, setiap orang memiliki kecepatan berjalan yang berbeda, tergantung pada usia, kesehatan, kebugaran, dan lainnya. Dalam berjalan mengikuti Tuhan pun ada perbedaan kecepatan. Ada yang bertumbuh dengan cepat, ada yang lamban berkembang, ada yang beriman kuat, dan ada yang berhati lemah. Menghakimi di sini kelompok yang merasa imannya kuat, tidak terikat aturan makanan per hari, seringkali meremehkan atau menghakimi mereka yang lemah. Pendengar yang terkasih, memandang rendah, di sini kelompok yang lemah, masih terikat aturan tertentu seringkali menghakimi kelompok kuat sebagai orang yang tidak sungguh-sungguh atau hidup sembarangan. Bagaimana kita terima perbedaan? Kita diminta menerima orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapat atau keyakinan pribadi, seperti pantang makan daging tertentu atau menguduskan hari-hari tertentu. Di sini, Paulus menekankan betapa pentingnya menerima orang yang masih lemah iman atau pendiriannya.
bukan sebaliknya berdebat dan bahkan bertengkar. Jemaat di Roma terdiri dari orang Yahudi dan orang Yunani yang memiliki kebiasaan dan latar belakang yang sangat berbeda sehingga sering muncul perbedaan pendapat, misalnya tentang apa saja yang boleh dimakan dan hari apa saja yang dianggap penting. Paulus mengajarkan bahwa bukanlah bagian kita untuk menghakimi sesama kita tentang hal-hal demikian, karena setiap orang akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan Allah sebagai hakim. Sebagai kuncinya, kita melakukan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Paulus berharap agar jemaat tidak terikat pada pendapat dan tujuan diri sendiri. Karena itu, baik makan atau tidak makan, semua itu harus dilakukan untuk satu tujuan, yaitu Tuhan, bukan kepentingan atau keinginan sepihak. Pendengar yang terkasih, di sini perbedaan pendapat bukan dasar untuk perdebatan yang menggoyahkan iman dan meretakkan persekutuan saudara seiman. Sesama jemaat Kristus perlu belajar mengendalikan diri dan berupaya memahami satu sama lain. Solusinya adalah saling menerima dan saling menghargai. Inilah sikap yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dalam hidup berjemaat atau dalam hidup kita bersosial, kita pasti akan menemukan berbagai macam pendapat tentang kebiasaan, budaya atau suku asal kita, cara menanggapi atau merespons situasi, dan banyak hal lain lagi yang dapat menjadi bahan perdebatan dan bahkan pertengkaran. Marilah kita tumbuhkan semangat untuk saling menerima, jangan turuti godaan untuk menghina orang yang terlihat lebih rendah atau lemah. Upayakanlah cara pandang yang menjadikan setiap perbedaan sebagai bagian yang dapat membuat kita saling melengkapi dan bertumbuh bersama di dalam iman. Pendengar yang terkasih, mari kita jangan menghakimi, baik yang makan maupun yang tidak makan, keduanya hidup untuk Tuhan. Menghakimi sesama berarti merebut hak Allah sebagai hakim tertinggi. Fokus pada pertanggungjawaban pribadi. Pada ayat yang ke-12 menegaskan bahwa setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, di mana dalam kehidupan kita hari lepas hari, sikap yang sering terjadi di dalam hidup kita, baik itu di dalam keluarga, di dalam bersosial, dalam pekerjaan kita, di mana kita berada, ada banyak hal yang kita alami, yaitu sikap yang menunjukkan bagaimana kita menghakimi orang lain dengan tidak takut Tuhan. Oleh karena itu, sikap yang sering terjadi, mari kita belajar untuk saling menerima, saling menghargai, jangan menghakimi. Baik makan maupun yang tidak makan, keduanya hidup untuk Tuhan. Baik yang lemah, baik yang kuat, semua hidup untuk Tuhan. Saling menerima tanpa menghakimi. Paulus menyeruti perbedaan kebiasaan di jemaat mula-mula. Belajar untuk tidak memandang rendah atau menghakimi saudara seiman yang memiliki pandangan berbeda. Yang berikut, kesadaran bahwa kita milik Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan. Baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Setiap tindakan harus disadari. Motivasi untuk memuliakan Allah, bukan untuk ego diri sendiri. Yang berikut, takhta di pengadilan Allah. Ingatlah bahwa kita semua akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah. Hak untuk menghakimi adalah milik Tuhan sepenuhnya, bukan hak manusia atau kapasitas manusia. Yang terakhir, pertanggungjawaban pribadi kita. Pada akhirnya, setiap individu, saya dan Bapak Ibu akan memberikan pertanggungjawaban atas diri kita sendiri kepada Allah, apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami, perenungan yang kami rasakan pada saat ini, semua atas perkenanan Tuhan. Biarlah sikap yang sering terjadi dalam kehidupan kami, biarlah apapun yang kami hadapi Tuhan, terkadang di mata manusia, kami menghakimi sesama. Oleh karena itu, Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami untuk kami diperbaharui oleh Tuhan. Karena semua yang hidup di muka bumi ini adalah sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, berikan kami kesadaran bahwa kami adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, memberkati akan kehidupan kami hari ini. Biarlah dalam segala aktivitas kami yang kami lakukan hari ini, kami dapat melakukannya tidak menghakimi sesama, tetapi kami saling menghargai dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2 FM.
7: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 5 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, member Stacy Seon dipastikan tidak menghadiri pada acara fansign terbaru karena kondisi kesehatan yang menurun. Agensi menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil agar Seon dapat beristirahat dan fokus pada pemulihan. Pihak manajemen juga meminta pengertian para penggemar dan akan terus memantau perkembangan kesehatan sang idol sebelum menentukan jadwal aktivitas berikutnya. Informasi selanjutnya, Warner Bros. Pictures resmi mengembangkan film adaptasi Siren Head, karakter horor internet ciptaan Trevor Anderson yang populer melalui budaya creepypasta. Proyek ini akan disutradarai oleh Brian Doville dengan dukungan penulis sekaligus produser Zach Cregger. Film tersebut menjadi bagian dari tren Hollywood yang mulai mengadaptasi karakter dan cerita horor viral dari internet ke layar lebar setelah kesuksesan sejumlah film serupa dalam beberapa tahun terakhir. Informasi terakhir teman Pro 2, duo NCT JNJM yang beranggotakan Jeno dan Jaemin menggelar fan meeting 2026 NCT JNJM Fan Meeting Tour Duality Jakarta pada 4-5 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi kesempatan bagi para penggemar Indonesia untuk bertemu langsung dengan kedua idol tersebut. Penyelenggara juga telah merilis jadwal lengkap dan panduan kedatangan bagi pemegang tiket. Selain sesi interaksi dengan para penggemar, acara akan menghadirkan berbagai penampilan dan segmen spesial yang telah disiapkan untuk NCTzen Indonesia. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2, so station terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik
2: Pro 2.
4: Perkiraan cuaca.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Ratri mau kasih info tentang perakiran cuaca di kota Kupang ya. Untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026 ada di beberapa kecamatan, di Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa 5, Owe Bobo, Kota Raja, dan Kota Lama didominasi oleh cuaca cerah ya teman Pro 2, dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan juga kelembapan udara di 44 sampai 80% nih teman Pro 2. Jadi semoga aktivitas kamu maupun di dalam atau luar ruangan gitu ya bisa berjalan dengan lancar di hari Minggu ini, dan yang mau beribadah juga bisa beribadah dengan lancar ya teman Pro 2. Karena cuaca hari ini cukup cerah, secerah hatimu. Mudah-mudahan ya. Karena kalau dipantau dari luar studio ya di Pro 2 ini, gradasi langitnya tuh sangat bagus ya, ada biru, orange, kuning, ya pokoknya bagus banget lah ini gradasi di pagi hari ini ya. Saya Ratri doain semoga hari ini semua berjalan lancar, aktivitasnya semua berjalan dengan lancar, dan apapun yang kamu lakukan ya,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ya mungkin ada yang baru bangun gitu ya jam segini dan baru puter Pro 2 FM Kupang nih sama Ratri di sini ya teman Pro 2. Ayo yuk, yuk bangun dulu. Ratri mau kasih informasi yang menarik nih ya. Kalau biasanya sebuah lagu sukses itu kalau sering diputar radio gitu ya. Lagu-lagu Blackpink ini beda ceritanya. Mereka tuh seolah punya hobi mengoleksi rekor dunia setiap kali merilis lagu baru, mulai dari Dududu, Kill This Love, How You Like That hingga Pink Venom, semuanya sukses mengguncang tangga lagu dan memecahkan berbagai rekor streaming maupun YouTube. Dan yang paling bikin iri nih teman Pro 2, saat yang orang lain upload video lalu berharap ditonton ratusan orang, Blackpink ini upload video dan langsung ditonton puluhan juta kali dalam sehari. Bahkan lagu How You Like That pernah memecahkan beberapa rekor dunia YouTube hanya dalam 24 jam pertama. Jadi kalau ada yang tanya apa sih rahasia kesuksesan Blackpink ya teman Pro 2, jawabannya mungkin sederhana ya. Mereka bukan cuma membuat lagu yang enak didengar, tetapi juga membuat jutaan orang di seluruh dunia ini otomatis bertanya gitu ya, sekali lagi deh gitu, atau bilang kayak sekali lagi deh nonton lagi deh gitu, sampai angka streamingnya pun bisa bikin server tuh ikut pusing kali ya. Nanti juga Ratri akan menghadirkan lagu dari Blackpink nih, kira-kira lagu apa ya? Ini ya udah deh, How You Like That juga deh ya, yang memecahkan rekor hanya dalam 24 jam pertamanya. Ini ada langsung aja Blackpink How You Like That buat kamu di pagi ini. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman pro 2, baru aja kamu dengerin lagu dari Adera, Lebih Indah. Dan Ratri juga mau kasih satu informasi lagi nih. Kalau biasanya drama Korea ini dimulai dari jatuh cinta, The Husband justru dimulai dari niat bercerai. Kang Taeju, seorang dokter bedah saraf yang sukses, akhirnya memutuskan berpisah dengan istrinya. Tapi plot twistnya datang lebih cepat dari notifikasi mantan nih. Setelah sehari minta cerai nih ya, sang istri ini malah diculik. Yang bikin rumitnya, Taeju bukan cuma kehilangan istrinya, dia juga dituduh sebagai pelaku penculikan. Jadi posisinya tuh benar-benar serba salah nih teman pro 2. Kemarin bilang kita pisah aja gitu. Besoknya harus keliling kota sambil teriak, "Tolong, saya cari istri saya." Drama yang tayang di Disney Plus ini ya memadukan romansa, misteri, dan thriller. Jadi kalau biasanya pasangan bertengkar karena lupa ulang tahun pernikahan, di sini masalah rumah tangganya itu udah naik level, jadi kejar-kejaran dengan kriminal dan juga polisi. Pertanyaannya nih sekarang, apakah Taeju berhasil menyelamatkan istrinya? Dan yang lebih penting, setelah semua kekacauan itu, jadi lanjut cerai atau malah balikan nih teman berdua? Nah, jawabannya cuma ada di The Husband ya, di Disney Plus. Jadi jangan lupa untuk nonton ya teman berdua. Saya ini teman berdua akan menekan lagu dari Mamamoo for Flowers. Dan nanti juga masih akan menghadirkan informasi lainnya. So stay tune terus di Prodia from Kupang, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Film Jangan Buang Ibu sedang menikmati kesuksesan besar dengan lebih dari 1,6 juta penonton dalam waktu 8 hari. Saat banyak orang keluar bioskop sambil mengusap air mata, ternyata ada juga nih yang keluar sambil membawa rekaman film di ponselnya. Nah, Leo Pictures rupanya tidak tinggal diam nih teman Pro 2. Mereka sudah mengantongi sejumlah akun yang diduga merekam dan mengunggah potongan film ke media sosial. Bahkan mereka memberi ultimatum 1 kali 24 jam untuk menghapus konten tersebut. Kalau tidak, ya siap-siap masuk babak baru yang judulnya bukan lagi Jangan Buang Ibu tapi Jangan Buang Bukti. Pihak rumah produksi juga mengingatkan bahwa merekam film di bioskop bukan cuma melanggar hak cipta ya teman Pro 2, tapi juga merugikan ribuan orang yang terlibat dalam proses produksi film. Jadi kalau kamu mau dukung film Indonesia, caranya gampang banget nih. Beli tiket, nonton bioskop, baper secukupnya, lalu pulang ya. Bukan merekam adegan penting untuk dijadikan konten. Karena pada akhirnya menikmati film itu boleh, menangis saat nonton itu juga boleh. Yang gak boleh itu adalah bikin bioskop berubah jadi studio pembajakan dadakan ya teman berdua.

0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!
2: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brasil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brasil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brasil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brasil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brasil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

0: Ibu. Kom, Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
2: Iya Bu. Anu.
1: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
7: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamaran NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
8: Pro 2 FM,

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Baru aja kamu dengerin lagu dari Rita Ora, Let You Love Me. Dan tadi Ratri juga sudah memberikan informasi terupdate gitu ya tentang hiburan. Nanti di jam 8 kita akan masuk ke pilih lagu kamu ya teman Produa, yang mana nanti Ratri akan menghadirkan satu musisi yang bisa kamu pilih lagunya di polling story Instagramnya RRI Produa Kupang. Jadi jangan lupa ikutan pollingnya ya. Nanti di akhir segmen pilih lagu kamu juga akan diputarkan sama Ratri tentunya ya. Nanti juga Ratri masih mau nemenin kamu ya buat menambah mood kamu di pagi hari ini. Ini ada lagu dari Cheryl dan Kylo dengan Cinta Pertama. Stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang. Twitter, Instagram @RRIPro2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
5: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kesal karena terbangun di malam hari akibat dengungan suara nyamuk di sekitar telinga. Kamu mungkin bertanya mengapa nyamuk senang terbang di sekitar telinga dan mengganggu tidur kamu. Dilansir dari Life Science, suara dengungan nyamuk berasal dari nyamuk betina yang sedang mencari makanan. Area sekitar kepala adalah area yang banyak memproduksi karbon dioksida dan ini merupakan aroma yang disukai nyamuk. Selain itu, telinga juga merupakan salah satu bagian tubuh yang paling kotor dan ini disukai oleh nyamuk. Setelah terbang menemukan mangsanya, nyamuk betina akan menggunakan sensor rasa di kakinya untuk memastikan bahwa manusia atau hewan yang dihinggapinya memiliki cukup darah. Saat terbang, nyamuk mengepakkan sayapnya sekitar 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Meski terdengar mengganggu di telinga manusia, dengungan yang dikeluarkan nyamuk betina ternyata menjadi daya tarik bagi nyamuk jantan. Nah, berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari nyamuk ketika tidur. Pertama, hindari mengenakan bagian berwarna gelap untuk tidur, karena nyamuk tertarik pada warna gelap. Kedua, mandilah sebelum tidur. Ketiga, selalu konsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang tidak mengandung banyak lemak dan alkohol. Keempat, tidur di bawah kipas yang bergerak. Kelima, kamu bisa meletakkan tanaman seperti lavender, rosemary, dan catnip di kamar kamu, karena ini bisa menolak nyamuk secara alami. Keenam, tidur menggunakan kelambu atau gunakan bahan kimia pencegah serangga secukupnya jika dirasa perlu.